Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.

0: Masih dengan Febri di 90,1 FM Pro 2 RKJ Pura, teman terbaik kamu. Melanjutkan obrolan kita soal judi online tadi ya, teman Pro 2. Nah, selain berdampak pada diri sendiri, efek dari judi online itu bisa juga dirasakan oleh keluarga dan lingkungan sekitar, teman Pro 2. Bayangkan aja kalau seseorang terus mengalami kerugian nih. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan, untuk tabungan, atau bahkan membantu keluarga justru habis untuk berjudi loh. Baik, akibatnya ya bisa memicu masalah keuangan dalam rumah tangga, pertengkaran keluarga, hilangnya kepercayaan, hingga hubungan yang menjadi renggang ya teman Pro 2. Jadi di lingkungan sekitar pun dampaknya tidak kalah besar juga nih. Jadi ketika judi online semakin dianggap biasa, ada resiko semakin banyak orang yang ikut mencoba gitu ya. Terutama generasi muda yang mungkin belum memahami sepenuhnya konsekuensinya. Dan dalam jangka panjang kebiasaan ini juga bisa menghambat masa depan seseorang. Jadi target pendidikannya jadi terganggu, pekerjaan menjadi tidak fokus, produktivitas bisa menurun, dan kesempatan untuk berkembang dan berkembang itu bisa terlewatkan karena terlalu sibuk mengejar keuntungan yang belum tentu ada gitu ya. Karena itu langkah terbaik adalah menghindari judi online sejak awal atau sedini mungkin ya. Caranya tuh bisa dimulai dengan hal yang sederhana, seperti bijak dalam menggunakan internet. Gak mudah tergiur iklan-iklan ya, yang menjanjikan keuntungan instan, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif, serta fokus pada pengembangan diri, keterampilan, dan hobi yang bermanfaat, teman Pro 2. Dan kalau ingin menambah penghasilan, masih banyak kok cara yang lebih sehat dan produktif ya. Mulai dari belajar keterampilan baru, berwirausaha, atau enggak, mencari peluang kerja sampingan yang legal dan aman ya. Jadi teman Pro 2, masa depan yang baik itu dibangun dari kebiasaan yang baik juga. Jadi jangan sampai waktu, tenaga, dan hasil kerja keras kita itu terbuang untuk sesuatu yang justru berisiko merugikan diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi. Jadi mari bersama-sama menjadi generasi yang cerdas, bijak, dan menggunakan teknologi dengan berani, dan juga berani mengatakan tidak pada judi online ya teman Pro 2.
1: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
2: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
1: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,
4: tenang aja, ini cuma buat nyoba sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
5: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga

0: ai for yay info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bulak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Carl Dahl melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya gak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa buat cari tambahan, mau dikiloin.
0: FYI, for yay info.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Kata bijak Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balcast, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 gak kerasa kebersamaan kita di Day 41 ya, pada pagi ini sudah sampai di penghujung acara ya teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang sudah mau menghabiskan pagi hari bersama Febri dari jam 4 ya. Meski pagi ini cukup didominasi oleh siaran langsung Piala Dunia ya, semoga tetap bisa menemani aktivitas pagi kamu, baik yang sedang bekerja, kuliah, sekolah, maupun yang menikmati pertandingan sambil menjalani rutinitas pagi ya. Semoga informasi musik dan keseruan yang hadir pagi ini bisa mengisi harimu dengan baik dan menambah semangat untuk menjalani aktivitas selanjutnya. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada penyiar kesayangan kamu yang siap menemani siang kamu di Day 42 ya. Dengan berbagai informasi menarik, musik villain, dan obrolan seru yang sayang untuk dilewatkan gak sih? Jadi aku Febri pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaannya untuk pagi ini. Tetap semangat, jangan lupa makan siang nanti ya. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Tetap di 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: Hi for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

91.1 FM Radio RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Iya gak sih? Semangat pagi, tapi ya selamat siang harusnya kayak gitu tuh, teman Radio 2 ya. Faiza nemenin kamu teman Radio di debat yang kedua di siang harinya kamu dari jam 11 hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat hari Kamis, teman Radio 2. Semoga segalanya dipermudah, dilancarkan di hari ini. Karena Faiza menemani hingga nanti pukul 18. Jadi harus semangat terus di siang hari yang panasnya luar biasa pica luar Jayapura ini. So, teman-teman berdua jangan kemana-mana ya. Masih di Santai Siang bareng Faiza Sintia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Tahukah kamu, tempe merupakan makanan khas Indonesia yang kaya akan kandungan gizinya. Tempe menyediakan 41% kebutuhan protein harian kamu. Berbeda dengan makanan sumber protein lainnya yang juga mengandung lemak yang tinggi, tempe hanya mengandung lemak yang sangat sedikit.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: AI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Demuka aja kan kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?
0: FYI for Yay Info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

90,1 FM Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat siang semuanya teman Pro 2 ya. Sudah di pukul 12:26 waktu Indonesia Timur. Selamat beristirahat, selamat menikmati sajian makan siang kamu yang mungkin kamu sudah pilih ya di siang hari ini. Mungkin ada yang bekal ya karena akhir bulan ya gaji belum cair teman Pro 2, jadi udah deh bekal aja dari rumah biar irit. Atau mungkin tetap pergi aja keluar biar sekalian healing daripada di kantor terus gitu ya. 8 jam lumayan ya, agak-agak bosan gitu teman Pro 2. Tapi kalau kita lihat makanan-makanan di Jayapura teman Pro 2, banyak yang saat ini bervariasi dan juga harganya udah lumayan banyak yang terjangkau gitu teman Pro 2. Mungkin bisa jadi pilihan seperti nasi ayam geprek paket ya Rp20.000, udah nasi ayam pakai es teh juga gitu ya, itu bisa jadi pilihan akhir bulan kamu teman Pro 2. Atau mau agak-agak mengirit sedikit ya, seperti beli mie ayam, mie pangsit ya, mungkin ada yang harganya di bawah 15 ribuan ya. Apakah ada di Jayapura ini setengah porsi kali ya itu ya? Oke, teman Pro 2, pokoknya masih di informasi kuliner UMKM juga ya. Berbagai informasi pastinya bakal aku sajikan teman Pro 2 hingga pukul nanti 1 siang waktu Indonesia Timur sebelum informasi olahraga menemani kamu.

Indonesia, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tap, tap, tap, tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya atau social pressure sedang ramai dibicarakan saat ini. Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya adalah pengaruh yang diberikan oleh kelompok terhadap anggota individunya agar sesuai dengan norma dan harapan kelompok tersebut. Dilansir dari American Psychological Association, tekanan teman sebaya mungkin memiliki nilai sosialisasi yang positif, tetapi mungkin juga memiliki konsekuensi negatif bagi kesehatan mental atau fisik. Tekanan teman sebaya bisa berdampak buruk dan dapat mengakibatkan resiko yang besar. Jika anak berada di bawah tekanan teman sebaya, dia bisa saja ikut minum alkohol atau memakai obat-obatan terlarang seperti yang dilakukan teman-temannya. Kalangan remaja sangat rentan terhadap tekanan teman sebaya karena mereka berada pada tahap perkembangan ketika mereka mulai hidup mandiri dan mulai terlepas dari pengaruh orang tua. Namun, orang dewasa juga rentan terhadap tekanan teman sebaya ini. Meskipun istilah tekanan teman sebaya menyiratkan kesan negatif, namun tekanan teman sebaya tidak selalu berdampak negatif. Tekanan teman sebaya yang bersifat positif ini salah satunya pengaruh untuk terlibat dalam olahraga. Keterlibatan ini bisa menjadi positif yang mengarah kepada hidup sehat. Nah, terus gimana sih cara mengatasi tekanan dari teman sebaya yang negatif? Yang pertama, berani berkata tidak pada hal negatif, lalu tawarkan pilihan lain. Yang ketiga, selektiflah dalam berteman. Dan yang terakhir, belajarlah untuk mengapresiasi diri.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: AI for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91,1 FM Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Masih bersama Faiza Sintia, teman Pro 2 menemani di siang harinya kamu. Dan sekarang sudah pukul 13 ya, lewat 20 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya aku mau share informasi olahraga untuk kamu, teman Pro 2. Informasi teman Pro 2 ini selanjutnya ini datang dari Timnas Voli Putri U18 Indonesia yang memastikan langkah ke semifinal Princess Cup 2026 setelah mengalahkan Hong Kong 3 set langsung. Dan laga dimainkan di Terminal 21 Korat Shopping Mall, Thailand, Rabu kemarin. Kemenangan kedua beruntun itu memastikan Indonesia lolos ke semifinal. Dan meski tim masih memiliki satu pertandingan tersisa di fase grup melawan tuan rumah Thailand, asisten pelatih Bobby Ade bersyukur timnya mampu menjalani pertandingan dengan baik dan memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain teman Pro 2. Indonesia juga tampil dominan sejak awal dengan mengendalikan set pertama dan menutup dengan 25-16 teman Pro 2. Hong Kong juga memberi perlawanan lebih ketat di set kedua, namun Indonesia tetap unggul di poin krusial untuk menang 25-22. Memasuki set ketiga, Indonesia kembali menunjukkan kualitas lebih baik dengan serangan efektif dan pertahanan solid untuk menutup 25-17. Kekalahan kedua memastikan Hong Kong gagal ke semifinal dan akan melanjutkan perjuangan di babak klasifikasi peringkat 5-8. Tim Merah Putih menunjukkan performa konsisten sepanjang turnamen dan para pemain Indonesia siap menghadapi tantangan lebih berat di babak semifinal teman Pro 2.

Masih di informasi olahraga, tentunya teman Pro 2 Faiza akan kembali lagi ya memberikan informasi lainnya di informasi olahraga. Stay tune terus hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Timur.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Masih dari Jalan Tasangka Pura nomor 23 Jayapura Tamanpura 2. Di informasi olahraga selanjutnya yang mau aku share untuk kamu ya, kali ini datang dari Bagnania Tamanpura 2 yang tinggalkan Ducati. Nah, Francesco Bagnaia ya akan mengakhiri kontraknya dengan Ducati setelah rangkaian MotoGP 2026 berakhir. Pembalap Italia itu selanjutnya akan memperkuat Aprilia mulai di musim 2027. Keputusan yang disampaikan pada hari Rabu kemarin itu menandai berakhirnya 8 musim Bagnaia bersama Ducati, dan ia bergabung dengan Ducati pada tahun 2019 bersama Pramer. Lalu naik ke tim pabrikan Ducati Lenovo pada tahun 2021. Perpisahan ini sendiri telah diperkirakan dalam beberapa waktu terakhir, dan Bagnaia dinilai kesulitan menandingi performa Marc Marquez yang bergabung dengan tim pabrikan pada 2025. Musim lalu juga Marquez meraih gelar juara dunia ketujuhnya dengan dominan, sementara Bagnaia hanya finish kelima dan tertinggal 257 poin teman Pro 2.
1: Musik aktif.
0: Ia bersama Aprilia, Bagnaia diperkirakan tetap menjadi penantang utama gelar musim depan, dan ia akan berduet dengan Marco Bezzecchi setelah George Martin direncanakan bergabung dengan Yamaha. Sementara itu juga kursi ya yang tentunya teman Pro 2 ya yang akan diduduki atau nanti ditinggalkan oleh Bagnaia telah dikonfirmasi akan ditempati oleh Pedro Acosta. Pembalap KTM itu disebut bakal menjadi rekan setim Marquez pada tahun musim 2027. Masih sama Faiza Sintia, tentunya teman Pro 2 masih ada di informasi olahraga. Setelah ini akan balik lagi, so stay tune terus, jangan kemana-mana.
2: Ih, ini jerawat kok gak hilang-hilang sih? Padahal udah aku obatin, semua makanan pandangan dokter juga gak aku makan. Why oh why?
3: Bisa jadi handphone kamu tuh penyebab munculnya jerawat.
2: Hah? Apa hubungannya coba?
3: Nih, sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli dari London School of Hygiene and Tropical Medicine Inggris menemukan kalau handphone ternyata memiliki bakteri 18 kali lebih banyak dan berbahaya dibandingkan bakteri toilet.
2: Serius?
3: Serius. Kebayang kan, ada 1000 jenis bakteri yang ada di handphone kamu.
2: Hah? Oh my God, mesti sering-sering bersihin handphone nih.
4: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
5: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
6: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Masih bersama Faiza Cynthia menemani kamu teman Pro 2 dan dengan lagu masih dari Eclat Story menemani di jam 13.45 waktu Indonesia Timur. Dan aku masih punya satu lagi informasi olahraga ya teman Pro 2 yang aku dapat juga dari rri.co.id.

Yang informasi ini datang dari langkah Mira Andreeva, langsung terhenti pada pertandingan pertamanya di ajang Bad Homburg Open 2026. Petenis Rusia itu kalah dari rekan senegaranya, Ekaterina Alexandrova, pada hari Rabu kemarin. Bermain di Bad Homburg Center Court, Andreeva menyerah 2 set langsung dengan skor 3-6 dan 4-6. Kekalahan itu juga terjadi dalam turnamen pemanasan menjelang turnamen Grand Slam Wimbledon. Juara French Open 2026 tersebut menjalani laga rumput pertamanya musim 2026 di Bad Homburg, Jerman, yang sebelumnya ia mengundurkan diri dari Berlin Open pekan lalu. Andreeva sempat menyatakan ingin memulihkan kondisi setelah menjuarai Roland Garros pada awal Juni, dan ia juga ingin memaksimalkan persiapannya menuju Wimbledon teman Brodua. Pada set pertama, Andreeva mampu mengimbangi permainan lawannya di awal pertandingan, namun ia kemudian kehilangan 7 game beruntun dalam cuaca panas. Ya, akhirnya pada akhir ya teman pro 2, Alexandrova mampu menjaga ketenangannya pada fase akhir laga, dan petenis peringkat 19 dunia itu menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Hasil tersebut mengantarkan Alexandrova ke babak perempat final, yang selanjutnya ia akan menghadapi Naomi Osaka untuk memperebutkan tiket semifinal.

Ya, teman Pro 2, sesaat lagi di pukul 2 siang waktu Indonesia Timur ya. Informasi entertainment dari dunia hiburan untuk kamu akan Faiza share ya, teman Pro 2. So, stay tune terus, jangan kemana-mana teman Pro 2. Masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

91 FM 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Sudah pukul 14:05 waktu Indonesia Timur. Aduh, Faiza semangat sekali. Iya, abis makan siang. Kalau abis makan siang sih harusnya mengantuk ya. Enggak sih, harusnya makin semangat lah. Tapi kurang satu aja nih asupan kafein. Kafein ya, belum gitu. Jadi kayak masih agak-agak belum 100% gitu ya. Walaupun udah diisi nasi, diisi makan siang, kurang kopi di siang hari tuh kayak belum aja gitu, teman Pro 2. Dan aku lagi suka banget sama varian kopi Mont Blanc, teman Pro 2. Kamu juga suka gak sih sama varian ini? Enak banget tau. Kenapa? Karena kan bawahnya itu ice black gitu ya, kayak macam ice. Aku nggak tahu sih. Pokoknya kayak ice americano, tapi juga ada yang dirasa-rasa pakai. Apakah itu orange pasta? Maksudnya kayak orange juice begitu atau apa gitu ya? Mungkin setiap coffee shop beda-beda ya. Tapi di atasnya pakai cream. Jadi dan minumnya itu gak pakai sedotan. Jadi minum langsung per layer gitu. Itu yang buat sensasi enaknya di situ, teman Prodo. Jadi kayak pahit tapi ada sedikit milknya, ada creaminya itu. Jadi pingin. Oke, ya, informasi entertainment sambil menemani di siang harinya kamu ya. Yang kali ini datang dari penyanyi cantik dan penulis lagu juga ya, dari label Juni Records juga, yaitu adalah Bernadia, teman Pro 2, yang resmi merilis album penuh keduanya bertajuk Semoga Hanya di Mimpi hari Rabu kemarin ya. Di album tersebut menghadirkan kisah-kisah tentang rasa takut, kecemasan, dan keraguan dalam menjalani hubungan. Album ini juga menjadi karya solo terbaru dari Bernadia setelah kesuksesan album debutnya yang bertajuk Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Album itu melambungkan namanya di industri musik Indonesia dan membawanya meraih 3 penghargaan di AMI Awards 2024. Bernadia mengungkapkan kalau Semoga Hanya di Mimpi lahir dari perasaan takut terhadap kenangan atau ketenangan yang ia rasakan dalam hidupnya. Dan menurutnya saat segala sesuatu berjalan baik dan normal, justru muncul kekhawatiran bahwa sesuatu yang buruk itu akan terjadi, teman Pro 2. Ia juga mengaku terinspirasi dari istilah kerophobia, yakni ketakutan terhadap kebahagiaan karena adanya kekhawatiran akan diikuti oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Pemikiran itulah tentunya, teman Pro 2, yang kemudian menjadi benang merah dalam album terbarunya. Kolaborasi lainnya hadir bersama Dennis Ferdinand dan grup Perunggu dalam lagu Peluk Aku Sekarang ya, teman Pro 2. Dan ada juga kolaborasi ya bersama Enrico Octaviano, ada Baskara Putra, dan juga ada Randy Pandugo dan Petra Sihombing, teman Pro 2, dalam album ini. Nanti kita nantikan aja lagu-lagunya yang dimana kamu juga udah bisa dengarkan melalui platform musik digital dan bisa kamu request juga di Pro 2 RRI Jayapura. Oke, teman Pro 2, masih di informasi entertainment. Aku bakal balik lagi setelah ini ya, teman Pro 2 ya. So jangan kemana-mana.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Iya, kembali lagi bersama Faiza Sintia, teman Pro 2. Selamat siang semuanya ya. Sudah pukul 14.20 waktu Indonesia Timur. Selamat siang menuju sore harinya kamu, teman Pro 2 ya. Khususnya untuk kamu yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan sekitarnya. Selamat siang, selamat beraktivitas, teman Pro 2. Dan masih di informasi entertainment, yang kali ini aku bakal share datang dari Carly Rae Jepsen ya, yang mengumumkan album ganda berjudul Day and Night yang akan berisi total ada 24 lagu. Album tersebut ini dirilis pada nanti di 18 September 2026 melalui Interscope Records, dilansir dari Variety, teman Pro 2. Album ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu di Day and Night, dengan masing-masing berisi 12 lagu yang memiliki konsep musikal berbeda. Ada di bagian Day, digambarkan sebagai karya yang organik dan mentah dengan penggunaan instrumen live serta sentuhan pop psychedelic ya, era 1970-an. Sementara itu di bagian Night memiliki nuansa eksploratif dan intens dengan gaya pop dansa berbasis synth yang lebih modern dan energik. Untuk proyek ini juga, Jepsen bekerja sama dengan sejumlah kolaborator. Ada Tavis Crow, Kylie Shearer, Nati Capture, dan Cole MGN, teman Pro 2. Sebagai pemanasan, Jepsen akan merilis single berjudul On Wires pada Jumat 26 Juni besok. Ya, gak sabar, kita nantikan teman Pro 2 yang ia juga dijadwalkan tampil di Festival All Things Go di New York pada tanggal 27 September. Nah, penampilan tersebut ini akan menjadi penampilan panggung besar pertamanya di tahun 2026, dan penampilannya akan berbagi panggung dengan sejumlah artis, ada Zara Larsson, Lola Young, Brandi Carly, dan Muna, teman Pro 2. Lalu juga Jepsen sempat membagikan unggahan misterius di media sosial yang memicu spekulasi mengenai kembalinya ia ke industri musik. Album terakhirnya adalah The Loveliest Time yang dirilis pada 2023 sebagai pendamping dari The Loneliest Time. Dan pada 2025 ia menggelar konser spesial, yaitu satu malam untuk merayakan album Emotion di Los Angeles. Konser tersebut juga mendapat pujian dari berbagai media, teman Pro 2. Ya, itulah ya teman Pro 2 ya. Dan masih ada setengah jam lagi di informasi entertainment. Masih ada informasi lainnya yang bakal aku share untuk kamu. So, masih di 90,1 teman Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balcast, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

Iya, masih dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Dan aku mau share lagi Teman Pro 2 informasi entertainment ya untuk kamu di hari ini. Yang kali ini datang dari penyanyi cantik Ariana Grande yang meluncurkan Brighter Days Ahead Foundation dengan memberikan hibah kepada organisasi kemanusiaan Save the Children UK. Bantuan tersebut akan digunakan untuk mendukung anak-anak dan keluarga di Gaza yang terdampak konflik dan krisis kemanusiaan. Adapun Teman Pro 2 Save the Children UK ini mengkonfirmasi telah menerima dana hibah dari yayasan yang baru dibentuk penyanyi asal Amerika tersebut. Dan meski dinilai bantuan tersebut tidak diungkapkan, organisasi itu menyatakan seluruh dana akan disalurkan untuk mendukung program bantuan kemanusiaan Gaza. Ya, organisasi tersebut juga menegaskan dukungan para donatur termasuk dari Ariana memungkinkan mereka memperluas jangkauan bantuan, dan menurut Save the Children UK, berbagai program yang dijalankan sejauh ini telah menjangkau ratusan ribu anak Teman Pro 2. Bantuan yang diberikan mencakup dukungan tunai bagi 183.459 anak dan layanan kesehatan dan nutrisi untuk 83.000 anak. Selain itu juga ada program pendidikan yang telah menjangkau 11.357 anak Teman Pro 2. Iya, penyanyi pemenang Grammy tersebut Teman Pro 2 sebelumnya juga aktif mendukung berbagai isu sosial termasuk adanya kampanye kesadaran kesehatan mental, dan melalui yayasan terbarunya Ariana berencana menyalurkan hibah kepada berbagai organisasi yang bekerja di sejumlah sektor ya. Adapun ada komunitas yang terdampak krisis, ketimpangan sosial dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar Teman Pro 2. Oke, itulah informasi terakhir ya untuk informasi entertainment. Dan saat lagi di jam 15.00 ya, artinya di jam 3 sore nanti kita masuk di program selanjutnya adalah info Pro 2 lokal dari pemberitaan RRI Jayapura. Selain itu Teman Pro 2, so jangan kemana-mana.

Iya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Dan waktunya teman Pro 2, info Pro 2 dari pemerintah RRI Jayapura untuk kamu ya, yang bakal aku share ya selama 1 jam hingga pukul 16 waktu Indonesia Timur. Untuk informasi pertama, ini datang dari Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk yang meminta pemerintah daerah mempercepat pengurusan legalitas UMKM di Papua. Langkah tersebut juga dinilai penting untuk memperluas akses pasar produk lokal yang menurutnya banyak produk UMKM Papua memiliki kualitas baik dan bahan baku asli daerah, namun sebagian pelaku usaha masih terkendala perizinan dan sertifikasi produk teman Pro 2. Iya, ia pun menilai legalitas menjadi syarat penting agar produk UMKM dapat masuk ke pasar modern dan maupun dipasarkan keluar daerah. Karena itu pemerintah daerah diminta tidak hanya fokus pada pelatihan produksi tetapi juga penampingan perizinan. Selain itu juga Ripka mendorong pelaku UMKM memanfaatkan pemasaran berbasis digital yang menurutnya perkembangan teknologi membuka peluang produk lokal Papua menjangkau pasar nasional hingga internasional. Ripka berharap produk UMKM Papua dapat semakin kompetitif dan mampu memperluas pangsa pasar. Dengan demikian, usaha masyarakat tidak hanya berkembang di tingkat lokal, tetapi juga mampu menembus pasar yang lebih luas, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, setelah ini Faiza akan kembali lagi untuk info Pro 2 lokal untuk kamu. Stay tune terus, masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kita Indonesia, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Iya, masih dari Jantas 3/63 Jayapura, Teman Pro 2, dan masih di Info Pro 2, update lokal untuk kamu yang kali ini datang dari pergerakan harga bahan pokok di pasar tradisional saat ini yang cenderung dinamis dan fluktuatif. Kenaikan harga kini menjadi keluhan banyak pihak di Jayapura. Di pasar pagi Paldam Jayapura, harga bawang merah melonjak dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Bahan pokok kering seperti tepung terigu dan minyak goreng pun ikut naik dalam beberapa waktu terakhir, Teman Pro 2. Kondisi ini juga dirasakan langsung oleh para pedagang di lapangan. Dan seorang tukang sayur di pasar pagi Paldam Jayapura, Irul, mengaku kenaikan harga bahan pokok membuat daya beli pembelinya semakin berkurang. Iya, baik, masih di Info Pro 2, sesaat lagi Teman Pro 2.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tap, tap, tap, tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mental health atau kesehatan mental adalah segala kondisi yang mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Hal tersebut yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Menurut World Health Organization atau WHO, menyatakan bahwa individu yang sehat secara mental adalah individu yang dapat menyadari setiap potensi yang ia miliki, mampu mengelola stres yang wajar, dapat bekerja secara produktif, serta mampu berperan dalam komunitasnya. Oleh karena itu, kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan data yang ada, gangguan mental diketahui mempengaruhi sekitar 19% populasi dewasa, 46% populasi remaja, dan 13% populasi anak di seluruh dunia. Meskipun proporsi tersebut cukup tinggi, hanya separuh dari penderita gangguan mental tersebut yang menerima perawatan secara mumpuni. Para psikolog menguraikan tentang memberikan pertolongan pertama kesehatan mental bagi setiap individu yang membutuhkan. Mental Health First Aid menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan mental dan meningkatkan perilaku mendukung terhadap individu dengan masalah kesehatan mental. Ada beberapa gangguan dari kesehatan mental, seperti depresi, psikotik, penyalahgunaan obat, gangguan makan, dan demensia. Serta kondisi krisis kesehatan mental atau jiwa seperti resiko bunuh diri, mencederai diri, serangan panik, atau pengalaman yang menimbulkan trauma. Jadi, dari hal itu tentunya kita harus menyadari kalau peduli kesehatan mental itu perlu. Jadikan kesehatan mentalmu

bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Dan masih di info Pro 2 lokal, teman Pro 2 dari pemerintah RRI Jayapura yang saat ini datang dari pemerintah kota Jayapura melalui Dinas Sosial kembali menyalurkan bantuan usaha ekonomi produktif kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan mendorong kemandirian ekonomi warga. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Jayapura Abisai Rolo kepada para penerima manfaat yang berlangsung di Jayapura hari Rabu kemarin. Dikatakan program bantuan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Kota Jayapura dalam mendukung masyarakat yang memiliki usaha agar dapat berkembang dan meningkatkan taraf hidup keluarga. Sementara Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Pawara, menjelaskan bahwa bantuan usaha ekonomi produktif tahun ini diberikan kepada 44 penerima yang tersebar di seluruh wilayah Kota Jayapura. Menurutnya, penyerahan bantuan ini diperuntukkan bagi orang asli Papua dalam bentuk paket usaha sesuai kebutuhan penerima untuk mendorong peningkatan ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha produktif. Diharapkan melalui program usaha ekonomi produktif, masyarakat penerima bantuan mampu membangun usaha yang mandiri, meningkatkan pendapatan keluarga, serta memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat lokal melalui pemberdayaan yang berkelanjutan.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Gak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warnanya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kampus. Selamat sore teman Pro 2 semuanya. Sudah di pukul 16 ya teman Pro 2 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur. Ini artinya udah hampir jam pulang kantor kamu, atau mungkin udah jam pulang kantor kamu teman Pro 2. Ya, kalau udah ada di perjalanan hati-hati ya teman Pro 2 ya. Aku tadi ngopi-ngopi sedikit karena agak mengantuk dan butuh kafein di sore hari. Pengennya itu antara Mont Blanc dirty latte or cafe latte minimal teman Pro 2. Tapi kau tahu ternyata yang datang apa? Cafe latte-nya pakai gula teman Pro 2. Aduh, mungkin dari teman Pro 2 yang barista nih, apakah cafe latte itu basicnya pakai gula atau tidak? Karena setauku teman Pro 2 nggak pakai gula, cuman espresso sama susu aja. Jadi kalau andaikan di kira-kira nih teman Pro 2, bahasa Inggrisnya begini ya, adding sugar to your cafe latte is like eating lodeh without coconut milk. Ya, kalau minum cafe latte pakai gula tuh kayak makan sayur lodeh tapi nggak pakai santan teman Pro 2, jadinya bukan lodeh gitu. Para pecinta kopi mungkin ngerti ya apa yang aku ngomongin ya. Karena lagi ngebus energi untuk sore hari gitu ya, tiba-tiba yang datang gak sesuai dengan keinginan kamu. But it's okay, aku minum aja karena sayang kalau gak diminum ya teman Pro 2 ya. Dan karena Faiza masih menemani kurang lebih 1 jam lagi teman Pro 2 di sore harinya kamu, so jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Pokoknya masih tetap semangat karena kita masih banyak lagu-lagu juga menemani sore harinya kamu yang seru ini. Kalau besok yang WFH enak ya gitu teman Pro 2 ya. Kayak libur, kerjanya di rumah bukan libur ya. Oke deh, jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sangat sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Faktor penyebab kemiskinan, karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengangguran meningkat, pendidikan yang rendah, terjadi bencana alam, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Dampak kemiskinan, sebagaimana permasalahan sosial, dapat memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas, diantaranya meningkatkan kriminalitas di suatu daerah, angka kematian meningkat, akses mendapatkan pendidikan tertutup, meningkatnya angka pengangguran, dan konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Mari kita atasi kemiskinan demi peningkatan kesejahteraan bersama.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan

0: mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya, karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
2: FYI, for yay info.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: 90,1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Sudah pukul 17.15 waktu Indonesia Timur. Waktunya Faiza masih bersama kamu, teman Pro 2. Dan selamat sore ya untuk kamu tentunya, teman Pro 2 yang ada di kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, juga seluruh teman Pro 2 yang ada di seluruh Indonesia. Selamat sore. Ya, masih dari Jalan Tersangka Pura nomor 23 Jayapura ya. Di sore hari ini tidak ada senja-senja karena aku lihat matahari tidak ada, teman Pro 2 ya. Kalau senja atau sunset bagus itu biasanya cerah ya langit itu. Tapi hari ini aku lihat tadi keluar sebentar gitu ya dari kantor itu agak-agak mendung, teman Pro 2. Semoga nanti tidak hujan yang sangat deras ya. Hujan boleh, tapi jangan terlalu lama, apalagi sampai subuh ya. Karena besok aku buka siaran gitu ya. Kalau hujan itu terkendala, teman Pro 2, di perjalanan. Boleh hujan tapi secukupnya aja ya Allah. Ya ya Tuhan gitu ya, kalau bisa berdoa ya teman Pro 2 ya. Pokoknya selamat sore untuk semuanya teman Pro 2 yang masih dengerin dari ruang dengar kamu. Selamat menjalankan aktivitas kamu di sore hari ini teman Pro 2. Dan nanti di jam 17.30 seperti biasa lagu-lagu religi Islam menemani kamu di sore hari. Dan azam maghrib ya untuk hari ini ada di jam 17.42 waktu Indonesia Timur. Faiza masih bersama kamu tentunya teman Pro 2. Masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari Jalan Tasikmalaya nomor 23 Jayapura atau Mampro 2 di jam 17.39 waktu Indonesia Timur. Dan sesaat lagi teman Mampro 2 Azam Maghrib akan berkumandang untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya di pukul 17.42 waktu Indonesia Timur. Tentunya juga lagu-lagu religi Islam akan menemani kamu teman Pro 2 hingga nanti pukul 18.00 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Dan masih bersama Faiza Sintia di 90.1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk para muslim dan muslimah di kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dan juga sekitarnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Produce.

0: menepi?
1: Itu loh sayang, ada ambulans yang melewat.
0: Terus, kenapa Tung harus menepi? Tung juga ada buru-buru Barois.
1: Sayang, Tung berkendara di jalan itu ada-ada punya aturan, termasuk aturan tentang kendaraan prioritas.
0: Prioritas? Terus, Sani bukan kakak kok prioritas begitu?
1: Hei, sayang, kok itu kakak prioritas dalam hati nih. Tapi pas di jalan raya itu ada aturan tentang kendaraan prioritas. Semua itu sudah diatur dalam undang-undang pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Itu mengatur tentang kendaraan prioritas menurut golongannya. Jadi yang pertama itu kendaraan pemadam kebakaran yang bertugas. Kemudian yang kedua ambulans. Ketiga kendaraan yang memberikan pertolongan pada kecelakaan. Keempat kendaraan presiden kita. Kelima kendaraan pemimpin atau pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Keenam iring-iringan pengantar jenazah. Ketujuh konvoi kendaraan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian. Jadi, mereka ini harus didahulukan dan bagi siapa yang menghalang-halangi, itu akan ada sanksi yang berlaku. Begitu.
0: Nino, Nino, Nino.
1: Lah, kenapa deh kok bikin suara sirene begitu?
0: Iya toh, biar sayang kok menepi pas ada penjual es itu. Soalnya ada haus toh kakak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman berdua tepat di pukul 18 ya waktu Indonesia Timur ya. Lagu-lagu terbaik sudah dihadirkan khusus buat menemani kamu di suasana malam hari ini.
1: Memandang kagum pada diri.
0: Dan teman berdua seperti biasa, Hein bakalan menemani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan lagu-lagu hiburan dan juga beragam program acara yang sudah disiapkan untuk teman berdua di malam hari ini. Dan teman berdua pastinya ya di malam hari ini di pukul 18 waktu Indonesia Timur ya, ada lagu-lagu terbaik dan juga dunia kampus ya, di mana informasi-informasi bakalan Hein hadirkan ke ruang dengar teman berdua di suasana malam hari ini.

Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya atau social pressure sedang ramai dibicarakan saat ini. Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya adalah pengaruh yang diberikan oleh kelompok terhadap anggota individunya agar sesuai dengan norma dan harapan kelompok tersebut. Dilansir dari American Psychological Association, tekanan teman sebaya mungkin memiliki nilai sosialisasi yang positif, tetapi mungkin juga memiliki konsekuensi negatif bagi kesehatan mental atau fisik. Tekanan teman sebaya bisa berdampak buruk dan dapat mengakibatkan resiko yang besar. Jika anak berada di bawah tekanan teman sebaya, dia bisa saja ikut minum alkohol atau memakai obat-obatan terlarang seperti yang dilakukan teman-temannya. Kalangan remaja sangat rentan terhadap tekanan teman sebaya karena mereka berada pada tahap perkembangan ketika mereka mulai hidup mandiri dan mulai terlepas dari pengaruh orang tua. Namun, orang dewasa juga rentan terhadap tekanan teman sebaya ini. Meskipun istilah tekanan teman sebaya menyiratkan kesan negatif, namun tekanan teman sebaya tidak selalu berdampak negatif. Tekanan teman sebaya yang bersifat positif ini salah satunya pengaruh untuk terlibat dalam olahraga. Keterlibatan ini bisa menjadi positif yang mengarah kepada hidup sehat. Nah, terus gimana sih cara mengatasi tekanan dari teman sebaya yang negatif? Yang pertama, berani berkata tidak pada hal negatif, lalu tawarkan pilihan lain. Yang ketiga, selektiflah dalam berteman. Dan yang terakhir, belajarlah untuk mengapresiasi diri.

masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz teman kedua tepat di pukul 18.41 menit waktu Indonesia Timur, yang pastinya masih bareng Hein yang menemani kamu di suasana malam hari ini. So teman berdua ya, tepat di pukul 18 seperti biasa ada Dunia Kampus ya. Untuk itu teman berdua di malam hari ini di Dunia Kampus, Hein akan membahas sedikit permasalahan di kampus ya. Sangat beragam, meliputi beban akademis yang tinggi ya, birokrasi dan juga sistem digital yang kurang terintegrasi, masalah finansial juga ya, hingga kesehatan mental mahasiswa seperti stres dan juga kecemasan. Nah teman berdua, untuk itu berikut ini adalah beberapa klarifikasi masalah utama yang sering dihadapi di lingkungan kampus. Yang pertama yaitu teman berdua ada akademik dan pembelajaran ya, beban akademis dan juga tugas. Transisi dari sekolah menengah ke perguruan tinggi ini selalu menuntut kemandirian belajar dengan volume tugas dan materi yang jauh lebih padat ya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu kesalahan sistem akademik ya, kendala teknis saat pengisian KRS ya, dan jadwal kuliah yang bentrok atau sering berubah-ubah sering sekali terjadi ya, hingga kebingungan mengenai persyaratan kelulusan. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu keterbatasan fasilitas ya, kekurangan akses ke literatur jurnal internasional ya, laboratorium yang kurang memadai, atau koneksi internet kampus yang kadang-kadang tidak stabil. Ini kadang-kadang dapat mengganggu aktivitas belajar mengajar ya, dan juga dapat mengganggu aktivitas-aktivitas di mana para mahasiswa ini susah dan juga sangat kesulitan untuk mendapat akses terkait dunia jurnal internasional. Nah teman berdua, itu yang pertama, selain akademik dan juga pembelajaran, ada juga yang kedua yaitu finansial dan kesejahteraan ya. Ada dua poin tentunya. Poin yang pertama yaitu biaya pendidikan. Tingginya biaya kuliah tunggal atau UKT atau biaya hidup bagi mahasiswa perantau ya, ini seringkali memicu krisis finansial buat mahasiswa, apalagi buat mahasiswa yang merantau dari luar kota. Selain itu yang kedua, di poin yang kedua yaitu manajemen waktu. Kesulitan menyeimbangkan antara kuliah, tugas, dan juga organisasi kemahasiswaan ya, dan kehidupan pribadi ini kadang-kadang membuat mahasiswa tuh agak sedikit sulit ya, dan juga dapat mengganggu aktivitas-aktivitas mahasiswa ya, apalagi buat kamu yang susah untuk mengatur waktu. Dan yang ketiga ya, tadi kan poin pertama sudah, poin kedua sudah, ini poin ketiga yaitu kesehatan mental dan juga sosial ya. Masalah mental ya, tingginya angka stres dan juga tingkat kecemasan atau anxiety ini seringkali terjadi hingga membuat mahasiswa itu kadang-kadang depresi ya, akibat tekanan akademik atau juga mungkin tuntutan untuk cepat lulus dari kuliah teman perguruan. Dan poin yang kedua yaitu ada adaptasi sosial ya, kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru ya saat pertama kali masuk kampus ya, yang sangat majemuk ya, terutama bagi mahasiswa rantau yang mengalami homesick ya, ini kadang-kadang mempengaruhi mahasiswa ya untuk dapat berkembang di satu kampus teman perguruan ya. Jadi kira-kira buat kamu yang kira-kira di tahun ini ingin masuk kuliah ya, teman-teman harus bisa bersosialisasi dengan lingkungan kampus baru kamu teman perdua ya. Jadi usahakan pada saat ospek pertama kali itu teman perdua harus ikut ya, agar teman perdua itu dapat mengetahui aktivitas kampus itu seperti apa, tingkat kekerasan di kampus itu seperti apa. Bukan kekerasan ya, Hein bilang kekerasan bukan berarti ada fighter-fighternya, tidak, tapi gimana pembelajaran yang padat ya, aktivitas yang full ya, dengan mungkin hari ini kuliah terus tiba-tiba harus ada tugas ya, terus ada kuliah tambahan lagi ya, kadang-kadang ini membuat mahasiswa baru tuh kurang beradaptasi sehingga bisa sedikit menjadi kelelahan ya, kadang-kadang juga mentalnya itu down teman-teman.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni,

0: Ya salah ya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
1: Oh, tapi abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
0: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
1: Saya kasih tahu ya, Bang.
0: Iya, iya, iya.
1: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
0: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut abang, Neng.
1: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
0: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
2: FYI, for yay info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Perdoa Info Kampus yang berikut ya, dan juga yang terakhir yaitu birokrasi dan juga institusi. Teman Perdoa, layanan birokrasi yang lambat ya, proses administrasi seperti legalisir ya, pengurusan beasiswa dan juga birokrasi skripsi yang memakan waktu lama akibatnya lambatnya digitalisasi. Dan ini biasanya membuat proses legalisir ya, dan juga proses jenuh itu ada karena menunggu terlalu lama teman Perdoa. Selain itu kurangnya transparansi, minimnya keterbukaan pihak kampus ya, ini kadang-kadang terjadi ya, terkait kebijakan pengelolaan dana dan kebijakan akademik yang sering membuat mahasiswa itu mereka merasa diabaikan. Nah teman Perdoa, jika kamu atau rekan kamu mengalami kendala spesifik ya, misalnya pada masalah pada sistem akademik ya, teman Perdoa juga bisa harus memanfaatkan paduan penyelesaian yang biasanya disediakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa atau juga BEM ya, atau akses layanan konseling yang disediakan oleh pihak kampus sendiri ya, untuk menjaga kesehatan psikologis dan juga mental teman Perdoa. So teman Perdoa tepat di pukul 18.53 menit waktu Indonesia Timur ya, kurang lebih 7 menit ke depan lagu-lagu, beberapa lagu ya, saya hadirkan ke ruang dengar kamu. Dan juga pastinya nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur ada info Perdoa terkait dunia teknologi dan Piala Dunia, bakalan saya hadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman perdua tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur ya. Lagu-lagu dan juga beberapa informasi-informasi perdua bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman perdua di suasana malam hari ini ya. Yang dikutip dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id, datang dari dunia teknologi dan juga seputaran Piala Dunia 2026.

Nah teman produa ya, di malam hari ini lagu-lagu dan juga pastinya diselingi dengan beberapa info produa yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman produa. Untuk satu info produa yang pertama ya, teman produa datang dari dunia ilmu pengetahuan dan teknologi dan dikutip langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Untuk info produa yang pertama, NASA luncurkan roket eksperimen mahasiswa, gabungkan dua program sekaligus. NASA melalui fasilitas Wallops Flight Facility dijadwalkan meluncurkan roket suborbital pada hari Rabu 24 Juni 2026. Peluncuran itu direncanakan berlangsung antara pukul 5.30 hingga 9.30 waktu setempat. NASA membawa puluhan eksperimen yang dikembangkan mahasiswa. Eksperimen itu tergabung dalam program Rockstart dan Rock On. Uniknya, NASA menggabungkan dua program pendidikan tersebut dalam satu misi roket untuk pertama kalinya. Sekitar 250% dari 38 tim universitas dan community college terlibat. Tak hanya itu, hampir 50 eksperimen berhasil dimuat dalam satu roket melalui inovasi tim teknis. Program Rock On memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa dalam merakit eksperimen dari nol di lokasi. Sementara Rockstart ditujukan bagi tim yang lebih maju. Tujuannya yakni untuk merancang dan mengembangkan eksperimen yang menyerupai misi NASA sesungguhnya. Eksperimen yang dibawa mencakup pengukuran cuaca dan radiasi di atmosfer atas. Mereka juga akan menguji teknologi seperti perlindungan panas, pelacakan puing antariksa, dan sistem robotik. Roket jenis Terrier Improved Malemute diperkirakan mencapai ketinggian sekitar 1000 mil, sekitar 160 km. Setelah itu, roket akan kembali ke bumi dengan parasut di Samudra Atlantik untuk dipulihkan. Nah teman perdua, satu info perdua sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu. Masih ada beberapa info.

I'm just a friend. Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz Teman Perdua Next Info Perdua yang berikut yang dihadirkan ke ruang dengar Teman Perdua masih dari halaman resmi kami dan juga masih dari dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. NASA luncurkan roket eksperimen mahasiswa gabungkan dua program.

0: Nah teman Perludem, next info Perludem yang berikut ya. Unit fabrikasi eksperimen NASA dorong inovasi pesawat masa depan. Unit fabrikasi NASA ubah desain jadi perangkat siap pakai. Dukungan riset pesawat termasuk teknologi otonom. Gunakan teknologi manufaktur modern dan presisi tinggi. Berperan dalam edukasi sistem dan pengembangan talenta muda. Nah untuk informasi Perludem yang berikut, teman Perludem, masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id dan masih dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau IPTEK. NASA resmi tunjuk Sean Gallagher sebagai Chief Information Officer. NASA resmi menunjuk Sean Gallagher sebagai Chief Information Officer atau CEO. Penunjukan ini berlaku efektif segera setelah sebelumnya Gallagher menjabat sebagai CEO sementara sejak Januari lalu. Mengutip laman resminya pada hari Rabu 24 Juni 2026, Gallagher akan memimpin seluruh portofolio teknologi informasi NASA. Ini termasuk pengelolaan produk dan layanan IT yang mendukung operasional serta misi eksplorasi luar angkasa. Wakil Administrator NASA Matt Anderson menyatakan kepemimpinan Gallagher berperan penting memperkuat fondasi IT. Gallagher juga dinilai berperan memastikan para pegawai memiliki akses ke sistem yang aman dan modern. Sebelum permanen, Gallagher menjabat sebagai Deputy CEO for Operation di kantor pusat NASA dan penasihat senior untuk transformasi. Ia berkontribusi menyediakan layanan teknologi bagi puluhan ribu pengguna di dalam dan di luar negeri, termasuk kecepatan berbagai data. Pengalaman Gallagher di NASA juga mencakup perannya sebagai CEO di Glenn Rice.
1: Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari kawasan Tasang Kepura nomor 23 Jayapurana, teman Pro 2. Next info Pro 2 yang berikut datang dari dunia seputaran Piala Dunia dan masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Hasil Piala Dunia 2026 sempurnakan pesta gol Meksiko atas Ceko bawa L3 kuasai grup A. Meksiko mengalahkan Ceko dengan skor 3-0 pada laga terakhir grup A Piala Dunia 2026 pada Kamis 25 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. L3 julukan Meksiko menutup fase grup dengan kemenangan sempurna sekaligus memastikan status juara grup. Kemenangan tersebut membuat Meksiko mengumpulkan 9 poin dari 3 pertandingan. Sebaliknya Ceko dipastikan tersingkir setelah finish di dasar klasemen grup A. Nah teman terdua, babak pertama berlangsung seimbang ya. Pertandingan berlangsung relatif seimbang sepanjang babak pertama di Mexico City Stadium. Ceko berusaha menekan karena hanya kemenangan yang menjaga peluang mereka lolos. Meski demikian, lini pertahanan Meksiko tampil disiplin, meredam setiap serangan lawan hingga turun minum. Kedua tim belum mampu memecah kebuntuan. Memasuki babak kedua, Meksiko meningkatkan intensitas serangan ke pertahanan Ceko. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-55 melalui Mateo Chavez. Bek kiri Meksiko itu menyelesaikan umpan Luis Romo dengan tembakan mendatar ke pojok gawang. Matej Kovar gagal menghentikan bola hingga Meksiko unggul 1-0. Gol tersebut membuat permainan Meksiko semakin berkembang sepanjang babak kedua. Ceko berusaha membalas tetapi justru kembali kebobolan 6 menit kemudian. Julian Guenones menggadakan keunggulan Meksiko pada menit ke-61 memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Gol itu berawal dari penetrasi Jorgen Sanchez yang merepotkan pertahanan Ceko. Pelatih Javier Aguirre kemudian memasukkan Guillermo Ochoa pada menit ke-78 menggantikan Raul Rangel. Kiper senior tersebut mendapat sambutan meriah dari pendukung tuan rumah. Meksiko menutup pesta gol melalui Alvaro Fidalgo menjelang pertandingan berakhir. Gol itu berawal dari tendangan gawang Ochoa yang berujung serangan cepat L3 Calor. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Wasit Yael Falcon Perez, Meksiko pun melangkah ke babak 32 besar dengan catatan sempurna di grup A.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wah, ada yang punya motor baru nih.
2: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
3: Mau pulang bareng gak?
1: Gak usah, gak ada helm nih.
3: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
1: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
3: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm, ntar rambut jadi acak-acakan.
1: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
3: Wah, mahal amat.
1: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
4: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

Masih dari halaman resmi kami ya. rri.co.id ya, teman Produa, info Produa yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini. Dan dari masih C, masih dari frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz. Teman Produa yang kembali hadirkan informasi terkait seputaran Piala Dunia 2026. Sama kuat, Afrika Selatan tahan imbang Korea Selatan di babak pertama grup A. Afrika Selatan dan Korea Selatan bermain imbang 0-0 pada babak pertama. Afrika Selatan tampil lebih dominan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Korea Selatan sempat mengancam melalui sundulan Kim Min Jae pada awal pertandingan. Nah, teman Produa, next info terkait Piala Dunia yang berikut ya, yang dihadirkan ke ruang dengar teman Produa di malam hari ini, masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Hasil Piala Dunia, Brasil hajar Skotlandia dengan skor 3-0 puncak klasemen grup A. Brasil mengalahkan Skotlandia 3-0 pada laga terakhir grup C Piala Dunia 2026. Tim Samba tampil dominan sepanjang pertandingan dan memastikan kemenangan lewat permainan efektif. Hasil tersebut memastikan Brasil lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup C. Maroko mendampingi tim Samba setelah bermain imbang melawan Haiti pada pertandingan lainnya. Sejak awal pertandingan, Brasil langsung mengambil inisiatif penyerangan pertahanan Skotlandia. Tekanan tinggi membuat lini belakang lawan beberapa kali melakukan kesalahan sendiri. Keunggulan Brasil tercipta saat laga baru berjalan 7 menit melalui Vinicius Junior. Gol bermula dari blunder Scott McCain yang dimanfaatkan Ryan sebelum diteruskan Vinicius Junior. Penyerang Real Madrid itu mengecoh Angus Gunn sebelum mencoploskan bola ke gawang kosong. Brasil pun memimpin 1-0 dan semakin percaya diri mengendalikan permainan. Skotlandia berusaha bangkit melalui permainan umpan pendek dari lini tengah, namun pertahanan Brasil mampu mematahkan setiap serangan yang dibangun lawannya. Vinicius sempat mencetak gol pada pertengahan babak pertama, namun wasit menganulir gol tersebut setelah meninjau tayangan VAR. Brasil akhirnya menggandakan keunggulan menjelang turun minum melalui Vinicius Junior. Sundulannya memanfaatkan umpan Bruno Guimarães membawa tim Samba unggul 2-0. Memasuki babak kedua, Brasil tetap menguasai jalannya pertandingan dengan penguasaan bola yang baik. Skotlandia kesulitan menciptakan peluang berbahaya sepanjang laga. Keunggulan Brasil bertambah pada menit ke-60 melalui Matheus Cunha, penyerang Wolverhampton Wanderers itu menuntaskan umpan matang Bruno Guimarães menjadi gol ketiga. Pelatih Carlo Ancelotti kemudian memasukkan Neymar pada menit ke-75 mengganti Cunha. Penampilan tersebut menjadi laga pertama Neymar pada Piala Dunia 2026. Neymar langsung aktif membantu serangan meski tidak mencetak gol maupun assist. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 3-0 tetap bertahan untuk kemenangan Brasil. Pada pertandingan lainnya, Maroko bermain melawan Haiti dengan skor 4-2 di grup C. Nah, teman Produa, masih ada satu info Produa ya. Masih ada dua informasi terkait Piala Dunia yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar kamu. Tapi sebelumnya beberapa lagu lagi dulu ya. Yang hadirkan ke ruang dengar teman Produa di malam hari ini. Yang diantaranya ada miliknya Alex Benjamin dengan The Way You Feel ya. Dan juga ada miliknya Titi DJ dengan 5.000 detik.

Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya atau social pressure sedang ramai dibicarakan saat ini. Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya adalah pengaruh yang diberikan oleh kelompok terhadap anggota individunya agar sesuai dengan norma dan harapan kelompok tersebut. Dilansir dari American Psychological Association, tekanan teman sebaya mungkin memiliki nilai sosialisasi yang positif, tetapi mungkin juga memiliki konsekuensi negatif bagi kesehatan mental atau fisik. Tekanan teman sebaya bisa berdampak buruk dan dapat mengakibatkan resiko yang besar. Jika anak berada di bawah tekanan teman sebaya, dia bisa saja ikut minum alkohol atau memakai obat-obatan terlarang seperti yang dilakukan teman-temannya. Kalangan remaja sangat rentan terhadap tekanan teman sebaya karena mereka berada pada tahap perkembangan ketika mereka mulai hidup mandiri dan mulai terlepas dari pengaruh orang tua. Namun, orang dewasa juga rentan terhadap tekanan teman sebaya ini. Meskipun istilah tekanan teman sebaya menyiratkan kesan negatif, namun tekanan teman sebaya tidak selalu berdampak negatif. Tekanan teman sebaya yang bersifat positif ini salah satunya pengaruh untuk terlibat dalam olahraga. Keterlibatan ini bisa menjadi positif yang mengarah kepada hidup sehat. Nah, terus gimana sih cara mengatasi tekanan dari teman sebaya yang negatif? Yang pertama, berani berkata tidak pada hal negatif, lalu tawarkan pilihan lain. Yang ketiga, selektiflah dalam berteman. Dan yang terakhir, belajarlah untuk mengapresiasi diri.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Rodoa Next, satu lagi informasi dari seputaran Piala Dunia dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini. We klasemen akhir grup C, Brasil dan Maroko amankan tiket 32 besar. Brasil memastikan diri sebagai juara grup C Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Skotlandia dengan skor 3-0 pada hari Kamis 25 Juni 2026. Maroko turut melaju ke babak 32 besar setelah menang dramatis 4-2 atas Haiti pada laga terakhir grup C. Hasil tersebut membuat Brasil dan Maroko sama-sama mengoleksi 7 poin, namun tim Samba berhak finish di puncak klasemen karena unggul selisih gol. Brasil tampil dominan saat menghadapi Skotlandia sejak menit awal pertandingan. Tekanan tinggi mereka memaksa lini belakang lawan beberapa kali melakukan kesalahan. Vinicius Junior membuka keunggulan Brasil pada menit ke-7. Unggul 2 gol membuat Brasil tampil lebih tenang dan pada babak kedua Matheus Cunha melengkapi kemenangan lewat gol ketiga pada menit ke-60. Maroko bangkit usai 2 kali tertinggal. Pada pertandingan lainnya Maroko harus bekerja keras menghadapi Haiti. Singa Atlas bahkan 2 kali tertinggal sebelum membalikkan keadaan menjadi kemenangan 4-2. Achraf Hakimi dan Ayoub El Kabi membawa Maroko menyamakan kedudukan menjadi 2-2 sebelum turun minum. Pada babak kedua, Soufiane Rahimi dan Gesime Yassine memastikan kemenangan Maroko. Hasil tersebut mengantarkan Maroko finish sebagai runner-up grup C. Haiti mengakhiri turnamen tanpa meraih satupun poin. Klasemen akhir grup C, Brasil di posisi pertama dengan 7 poin, disusul Maroko di posisi kedua dengan 7 poin, Skotlandia di posisi ketiga dengan 3 poin, dan Haiti di posisi keempat dengan 0 poin. Brasil dan Maroko berhak melaju ke babak 32 besar 2026. Sementara itu, Skotlandia dan Haiti harus mengakhiri perjalanan mereka pada fase grup Piala Dunia 2026.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman Pro 2 tepat di pukul 19.53 menit waktu Indonesia Timur. Satu info Pro 2 yang terakhir ya, dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini masih dari seputaran Piala Dunia. Dan info Pro 2 yang terakhir ini masih juga dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Pulangkan Qatar, Edin Dzeko pimpin Bosnia jaga mimpi lolos 32 besar. Bosnia Herzegovina catatkan kemenangan perdana di Piala Dunia 2026. Kemenangan Bosnia atas Qatar 3-1 menjaga peluang lolos The Golden Lilies sebagai peringkat 3 terbaik. 3 gol Bosnia diciptakan Karim Alapbegovic menit ke-29, gol bunuh diri Mahmud Ibrahim Abunada di menit ke-34. Selanjutnya jelang menit-menit akhir laga, tepatnya menit ke-80, Ermin Mahmud mampu menambah keunggulan Bosnia, sedangkan gol tunggal Qatar hanya melalui Hasan Al-Hiados pada menit ke-43. Nah teman Pro 2, tampil di Stadion Citit Amerika Serikat, pertandingan berlangsung menarik penuh tensi tinggi pada hari Kamis 25 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua tim sama-sama membawa kepentingan besar pada pertandingan terakhir grup B. Bosnia membuka keunggulan pada menit ke-29 melalui gol Karim Alapbegovic setelah menembus pertahanan lawan. Alapbegovic kemudian melepaskan tembakan keras dari dekat kotak penalti yang gagal dihentikan kiper Qatar. Tim Bosnia mengandalkan keunggulan pada menit ke-34 setelah Sultan Al-Brek mencetak gol bunuh diri. Bek Qatar itu salah mengantisipasi umpan silang sehingga bola masuk ke gawangnya sendiri. Qatar memperkecil ketinggalan pada menit ke-43 melalui penyelesaian Hasan Al-Haidos di kotak penalti. Gol tersebut tercipta setelah Al-Haidos memanfaatkan umpan tarik yang dikirim Edmilson Junior dari sisi serangan. Gol Hasan Al-Haidos menjadi penutup jalannya pertandingan pada babak pertama yang berlangsung menarik. Bosnia tetap mempertahankan keunggulan 2-1 atas Qatar hingga wasit meniup peluit tanda

0: turun minum. Qatar berusaha bangkit setelah jeda dan hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-56. Namun tendangan Akram Afif hanya membentur jala samping sehingga peluang emas tersebut terbuat. Bosnia memastikan kemenangan pada menit ke-80 melalui gol yang dicetak Ermin Mahmud dengan tenang. Mahmud menyelesaikan operan pendek Denis Hakadunik untuk membawa Bosnia unggul semakin jauh. Gol Ermin Mahmud membuat Bosnia memimpin 3-1 dan mengendalikan jalannya pertandingan hingga akhir. Skor tersebut bertahan sampai peluit panjang dibunyikan dan memastikan kemenangan Bosnia atas Qatar. Kemenangan ini mengantar Bosnia ke peringkat ketiga grup B dengan 4 poin. Peluang lolos 32 besar tetap terbuka. Pasukan Sergej Barbares sementara waktu berada dalam daftar 8 tim terbaik, ketiga terbaik. Sementara itu Qatar harus pulang dari Piala Dunia 2026. Juara bertahan Piala Asia ini hanya meraih 1 poin dari 3 pertandingan tanpa merasakan kemenangan. Nah teman Pro 2, itu info Pro 2 yang terakhir ya, yang dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 di malam hari ini. So di studio kami juga sudah menunjukkan pukul 19:57 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 20 ya, ada Sapa Malam juga yang bakalan hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 di malam hari ini.
1: FYI for Yay Info. Pucat sih, kamu sakit ya?
2: Aku nih takut ketinggian.
1: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
2: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
1: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
2: Iya.
1: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
2: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
1: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
2: Takut ah.
1: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
2: Masa sih? Di situ ada.
1: Iya.
2: Yaudah, yuk.
1: FYI for Yay Info.

Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, teman berdua di pukul 20 waktu Indonesia Timur ada program acara Sapa Malam ya, di mana lagu-lagu dan juga Ain akan membahas beberapa topik ya, satu topik paling seru nih di ruang dengar teman berdua di malam hari ini. Tapi sebelum Ain bahas lebih lanjut ya, lagu-lagu dulu Ain hadirkan ke ruang dengar teman berdua sembari menemani kamu yang mungkin lagi beraktivitas ya, atau lagi berkumpul bersama keluarga, atau mungkin lagi mobiling ya di jalan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Buat kamu yang lagi mobiling, hati-hati di jalan ya, sembari menemani kamu lagu-lagu terbaik dari studio program 2RJ Pro masih ada dan juga masih spesial untuk kamu di malam hari ini.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua di malam hari ini di pukul 20 waktu Indonesia Timur ya. Udah lebih 10 menit nih teman berdua yang akan membahas ke ruang dengar teman berdua di malam hari ini sedikit ya terkait festival budaya ya. Nah teman berdua, festival budaya Biak 2026 jadi ajang diplomasi budaya kawasan Pasifik. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Papua ya menjadikan budaya festival budaya Biak 2026 ini sebagai wadah diplomasi perkuat hubungan masyarakat setempat dengan negara-negara di kawasan Pasifik melalui pendekatan seni, tradisi dan juga warisan budaya yang memikat akar sejarah serumpun. Nah teman berdua, Kepala Dinas Pariwisata Biak Numfor Turbei Onemus Dange Ubun di Manokwari, Papua Barat mengatakan festival dimaksud tidak hanya menjadi agenda budaya daerah ya, tetapi juga telah berkembang menjadi ruang pertemuan budaya masyarakat Indonesia dengan kawasan Pasifik. Menurut Onesimus, keterlibatan sejumlah komunitas budaya dari wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara ya, dan negara-negara di kawasan Pasifik ini pada ajang tersebut ya dapat menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat jaringan kerjasama ya berbasis kesamaan sejarah, budaya dan identitas masyarakat rumpun Melanesia. Nah teman berdua, konsep yang dipakai yaitu konsep diplomasi budaya tidak hanya memiliki peran strategis dalam membangun hubungan yang lebih erat antar masyarakat ya, tetapi juga ini dapat membuka peluang kerjasama untuk berbagai sektor ya, seperti sosial ya, pengembangan ekonomi kreatif, sektor pariwisata, pendidikan, hingga pengembangan wilayah lainnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari kawasan Tasengkapura nomor 23 Jayapura. Nah, teman terdua masih terkait Festival Budaya Biak ya. Nama teman terdua Festival Budaya Biak menurut ujar Onemus ya, ada banyak hal yang dapat diperoleh dari diplomasi budaya. Dia menyebutkan Festival Budaya Biak tahun 2026 digelar bertepatan dengan peringatan Hari Kebudayaan Nasional ya, Kebudayaan Nasional Indonesia pada 17 Oktober ya. Yang diharapkan ini dapat menjadi momentum memperkuat posisi Biak sebagai salah satu pusat pengembangan budaya dan pariwisata di kawasan timur Indonesia. Festival tersebut ini akan menjadi sarana promosi budaya Papua kepada masyarakat nasional dan juga internasional, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara kepada negara-negara di kawasan Pasifik, serta memperkuat peran Indonesia dalam membangun hubungan budaya melalui pendekatan yang lebih inklusif dan juga berkelanjutan. Nah, teman berdua, menurut Toremus juga, pemerintah daerah ini dapat berupaya agar Festival Budaya Biak ini dapat berkembang menjadi agenda tahunan yang agenda tahunan berskala internasional yang tidak hanya mendukung pelestarian budaya ya, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, ada teman berdua tadi sedikit hembas ya ke ruang dengar teman berdua terkait Festival Budaya Biak ya, yang bakalan digelar tanggal 17 Oktober tahun 2026 ini teman berdua. So teman berdua, di malam hari ini Ain akan membahas sedikit terkait peran komunitas lokal dalam melestarikan budaya ya di Indonesia. Kebudayaan adalah aset yang begitu berharga ya teman berdua, yang menjadi cerminan identitas suatu masyarakat. Ini mencerminkan sejarah, nilai-nilai, tradisi, dan juga cara hidup dari kelompok orang tertentu. Namun teman berdua, di dalam era globalisasi yang terus berkembang ya, banyak kebudayaan lokal di berbagai daerah di dunia ini berisiko hilang teman berdua. Kira-kira kenapa ya? Oleh karena itu teman berdua, peran komunitas lokal ya dalam melestarikan kebudayaan nasional atau kebudayaan daerah ini menjadi sangat begitu penting. Untuk itu teman berdua, di malam hari ini kita akan membahas bagaimana komunitas lokal di berbagai daerah memainkan peran penting ya dalam melestarikan warisan budaya mereka, dengan menyoroti beberapa studi kasus yang mencerminkan upaya-upaya mereka untuk melakukan melestarikan budaya lokal teman berdua. Salah satu contoh yang mengenaskan adalah peran masyarakat adat di Indonesia dalam menjaga keanekaragaman budaya. Karena Indonesia memiliki beragam kelompok etnis dan juga budaya ya teman berdua, yang tersebar di seluruh kepulauan, masyarakat adat seperti suku Dayak di Kalimantan ya, atau suku Toraja di Sulawesi ya, ini memiliki tradisi, bahasa, dan adat istiadat yang begitu unik. Mereka memainkan peran yang begitu penting ya dalam menjaga kelestarian budaya mereka, dan juga dengan melestarikan tradisi lisan, seni pertunjukan, dan juga kearifan lokal. Selain itu teman berdua, mereka juga ini melindungi lingkungan alam yang menjadi bagian integral dari budaya mereka. Contohnya seperti di Nepal teman berdua, terdapat berbagai kelompok etnis ya dan budaya yang kalau mau dilihat hidupnya sangat berdampingan. Komunitas lokal di sana ya telah berperan aktif dalam melestarikan budaya mereka. Sebagai contoh, suku Newar di Kathmandu Valley ya, ini mempertahankan arsitektur tradisional yang khas dan juga seni ukir kayu yang indah. Mereka juga merayakan festival tradisional ya seperti Indra Jatra ya dengan penuh semangat. Upaya-upaya ini sebenarnya menjadikan kawasan tersebut menjadi situs warisan dunia seperti di UNESCO ya. Selain itu teman berdua, di Afrika juga khususnya di Ghana ya, komunitas lokal di kawasan Cape Coast ya, ini memainkan peran penting dalam melestarikan budaya mereka. Cape Coast adalah tempat bersejarah dengan berhubungan perdagangan budak selama era transatlantik ya. Masyarakat setempat itu telah berusaha untuk menjaga situs-situs bersejarah seperti benteng Cape Coast dan juga benteng Elmina ya, sebagai pengingat akan masa lalu mereka. Mereka juga mempertahankan tradisi seperti tarian, musik, dan juga pakaian adat teman berdua. Dan juga teman berdua ya, seperti di Papua sini yang ingin lihat, yaitu di daerah pegunungan ya, yang masih terus menjaga tradisi mereka ya, tradisi tarian, suku, adat istiadat, bahkan nyanyian khas ya, dan juga alat musik tradisional. Bahkan sampai saat ini seperti yang ada di daerah Merauke ya teman berdua, ada dengan ukiran-ukiran khas yang terus mereka jaga ya, dan juga dilestarikan oleh kelompok-kelompok budaya di daerah.

Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

ekologis hutan mangrove. Sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang. Sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan

Masih dari kawasan Tasengkapura nomor 23 Jayapura. Nah, teman berdua ya, di pembahasan tadi ya terkait peran komunitas lokal dalam melestarikan budaya sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu teman berdua. Dan pastinya kurang lebih di sekitar 18 menit ke depan ya, lagu-lagu terbaik akan dihadirkan ke ruang dengar teman berdua hingga nanti di pukul 21. Dan juga di pukul 21 nanti ada MLC Music Live Chat yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman berdua di suasana malam hari ini. Jadi pastinya buat teman berdua tetap stay tune ya di 90,1 MHz.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balcast, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: kan?
1: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreau, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
0: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantas rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info.

Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz teman Pro2. Kurang 7 menit lagi kita akan mengikuti siaran berjaringan MLC Music Live Chat ya, langsung dari Pro2 RRI Jakarta. Dan pastinya teman Pro2 buat kamu di malam hari ini yang lagi sementara stay di 90,1 MHz ya, pasti penasaran kira-kira di MLC kali ini bakalan menghadirkan bintang tamu siapa ya. Waduh, penasaran kan teman Pro2 ya. Yang pastinya bintang tamu di MLC kali ini teman Pro2 adalah Kakak Rimar Kalista ya, yang akan dipandu oleh presenter Pro2 yang hebat-hebat juga teman Pro2 ya, dari Jakarta ada Kakak Edit dan juga Kakak Dave yang bakalan menemani kamu di MLC ya, di pukul 21 hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur. So teman Pro2 kurang 6 menit ke depan ya, sembari menantikan MLC Music Live Chat dari Pro2 dari Jakarta, masih ada satu lagu yang bakalan Hei nadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini. Jadi pastinya buat kamu tetap stay tune di 90,1 MHz.

0: malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia. Wow. Lagi sama kita berdua ya.
0: Betul sekali, ada di Tama dan juga Davey. Nemenin lo di MLC Music Live Chat.
1: Betul, betul, betul. Pastinya kita bakal seru-seruan lagi di hari apa ini?
0: Hari Kamis.
1: Hari Kamis, malam Jumat. Betul. Yang kayaknya lumayan syahdu juga ya.
0: Cie, baru gajian.
1: Payday ya, payday tanggal 25 nih.
0: Aduh, pastinya buat lo pasti hari ini happy banget ya.
1: Bener, tadi gue sampai kayak liat mobil. Mm-hmm. Dia lagi ditilang gara-gara kena apa sih namanya?
0: Gage.
1: Iya, gage.
0: Gajil kenap.
1: Iya, terus gue jadi dimikir, kayaknya abis gajian dia cuek aja deh. Gue bayar denda aja deh. Bayar denda.
0: Gak gitu dong. Gak gitu dong.
1: Gak tau sih.
0: Gak boleh, tetap gak boleh.
1: Apa pendatang mungkin yang gak tahu ya.
0: Mungkin. Mungkin lagi tersesat aja dia.
1: Oh benar.
0: Kan?
1: Yes, yes, yes. Tapi kita masih nemenin kamu pastinya, yes, di hari gajian ini. Betul. Terus habis itu juga malam Jumat. Mm-mm. Besok juga harinya pendek.
0: Betul.
1: Masuk ke long weekend. Long weekend. Masuk ke weekend gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
0: Betul. Yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi, karena malam hari ini kita akan ngobrol barengan sama
1: Rima. Kita udah pernah ketemu ya kemarin ya.
0: Bener.
1: Pas lagi datang ke sekolah.
0: Yes.
1: Pas lagi main ke sekolah sama bro dua, kita seru-seruan juga.
0: Mm-hmm.
1: Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
0: Betul. Nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman bro dua yang pengin bertanya juga, langsung banget di live chat YouTube RRI Jakarta, langsung drop aja pertanyaan kamu di situ, atau betul, bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, di 0811 800 105.
0: Alright. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat. Woo.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia Rimar.
0: Halo. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
2: Ya. Iya, seru-seruan sama juga. Anak-anak, aduh.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin. Ya
0: gak sih?
1: Ya. Pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Benar. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Benar. Gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Cuman,
2: alhamdulillah pas datang sini tuh udah sembuh gitu ya.
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro.
0: Rendang.
1: Iya.
0: Aduh jauh ya. Aduh, tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh, pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu. Kalau lagi radang gitu berarti job nyanyi off dulu.
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect. Wow.
0: Respect. Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya gak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar gak ya?
0: Oh iya gitu. Sih,
2: benar
0: sih.
2: Berapa kali aku sempet kayak begitu.
1: Gak mau lip-sync aja, lip-sync.
2: Mana ada kayak gitu.
1: Atau kayak datang di atas panggung, boleh style Spotify-nya.
0: Aduh. kayak Justin Bieber.
1: Iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke.
0: Karaoke jatuhnya, ya benar.
1: Tapi paling parah pernah gak sakit apa, terus tampil gitu, Kak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Jadi benar-benar tuh suara nggak ada sama sekali. Pas lagi di maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
1: Oke. Bisa ya.
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
0: Benar. Iya sih. Atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga nggak sih?
2: Mungkin faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke Off Air 5 Samba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu. Wow. Jadi lagi suaranya hilang, terus aku sampai minum madu lah segala macem. Madu tuh sampai sebotolan habis kali. Kayak terus mami sampai bilang gini, "Kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu." Enggak peduli.
1: Benar. Madu ada dosis ternyata ya.
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok
1: gitu
2: kan. Aku kan udah gak tahu tuh berapa yang tiap kali deh. gatel minumin semuanya.
1: Banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu.
0: Ada yang pakai kencur.
2: Ya.
1: Ada yang pakai ini, jeruk nipis pakai kecap tau
2: gak? Oh, iya,
0: itu buat batuk.
2: Ada, bener.
1: Itu bisa juga radang.
0: Bener, ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang, kerupuk.
1: Gado-gado, itu seblak ya?
2: Makan dong.
1: Aduh, tapi masih nge-gym gak sih?
2: Masih
1: ya?
0: Wow.
1: Sekarang ngebaginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan-latihan gitu.
1: Seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
1: Wow. Apalagi lagi udah level apa nih sekarang kalau bench press berapa?
0: Aduh.
1: Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh gitu.
2: Okay. Terus deh gitu jadinya udah enggak berani yang berat-berat banget lagi. Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo gitu kan. Jadi kayak sekarang udah enggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
1: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya enggak 90 juga dong.
1: Iya, maksudnya lu ya, bisa diangkat
0: sih. Bisa.
1: Kalau gua enggak bisa.
0: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
1: Udah kan jadi beban?
0: Oke, lanjut. Oke, tapi selain nge-gym, olahraganya apa lagi, Kak Rimar?
2: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
0: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
0: Oke. Padel enggak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain bertenis ya.
1: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh gitu. Yeah, pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Bener.
1: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
1: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah itu masih susah.
1: Oh, masih susah.
2: Masih apa ya, surf untung-untungan gitu.
1: Yeah,
2: kalau yeah, bahasa coach aku, surf asma asal masuk.
1: Oh iya. Oh, yeah.
0: Pokoknya asal gak fall aja ya, yeah, gitu ya.
1: Tipsnya ngitung tempo gak?
0: Asik. Asik, coach ini coach.
1: Jadi gini nih, tempo ini. Gitu. Beneran.
2: Betul.
1: Oh, iya. Soalnya kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai. Ah itu pukulnya. Tempo itu gitu.
0: Bener. Kalau bolanya cepet?
1: Itu kayak gitu pasti. Pasti. Kecuali bola volley atau segala macam.
2: Kalau kena spin gak bisa gitu dong.
1: Bisa. Kalau spin gak ada suaranya.
0: Kaget.
1: Siapa aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya itu kayak ya aku gak jauh-jauh sih, healingnya tuh olahraga emang.
0: Oh wow, sport banget ya.
1: Iya biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Menghilang sementara.
0: Oh benar.
1: Terus dia pamit kan.
0: Oh iya benar. Iya.
1: In goodbye.
0: Oh iya benar. Betul.
1: Jadi lost in goodbye.
0: Bridgingnya bagus.
1: Judul lagu dari barang terbaru ya.
0: Yes.
1: Lost in Goodbye. Anyway, ini udah rame banget tau di live chat. Halo semuanya.
0: Oh, ada Kendari-Kendari nih.
1: Wow.
0: Jauh bro, dua Kendari.
1: Terus, ayo nanti mampir katanya.
0: Oke.
1: Terus dari, ada Tim Rimar.
2: Halo Tim Rimar.
0: Gokil.
1: Eh serius, ini salam dari Pratunam Bangkok.
0: Wow.
1: Muhammad Arfan. Serius.
0: Wow.
1: Keren.
0: Oke. Okay. Salut.
1: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Mm-hmm. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
0: Betul.
1: Oke, okay, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah rame juga. Kalau bisa tanya di sana, YouTube channel kita di RRI Jakarta.
0: Ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Ya, semua pro 2 masih ditemenin sama gue Davey Prada.
0: Dan juga Edi Tama, dan kita masih barengan sama Rimor.
1: Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama pro 2. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama pro 2 juga udah pasti udah tahu ya.
0: Betul.
1: Kalau Rimor baru aja merilis Lost in Goodbye.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B.
1: Pop R&B ya. Bener-bener. Masih dengan sentuhannya Rimor gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi Lost in Goodbye ini kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang dia pernah sayang lah gitu. Mm-hmm. Terus gitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata tuh dia kayak bimbang gitu. Dia tuh kayak kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
0: Oh, berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu?
2: Lebih ke kepikiran terus gitu.
1: Tapi kok bisa udahan gitu?
2: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan.
0: Iya,
2: ya.
1: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh breakup-nya kenapa tuh? Baik-baik apa enggak?
2: Dia nggak ini sih, kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah nggak sama orang ini, tapi dikala dia udah nggak barengan, terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
1: Kayaknya itu mantannya
0: apa?
1: Jadi sukses gitu.
0: Aduh. Tiba-tiba CEO.
1: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Herold Tanjung.
0: Aduh. Gak ada tahu juga.
1: Ya.
0: Iya, benar.
1: Tapi ya pokoknya keingat mulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
0: Aduh. Wow.
1: Pasti Edit pernah ngerasain dong.
0: Aduh, kok tiba-tiba udah begitu?
1: Saya pernah ngerasain enggak?
0: Enggak sih.
1: Masa enggak?
0: Enggak, maksudnya kalau gua kalau udah ya udah sih.
1: Oh,
0: itu kalau gua.
1: Lagi.
0: Iya.
1: Wah, cuek.
0: Cuek. Mana ada aku cuek.
1: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana, Kak?
2: Ini sebenarnya ciptaannya Kak Alan Anderson.
1: Oh, was Alan Anderson.
2: Yeah.
1: Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
0: Aduh, bener sih. Iya sih.
1: Terus Kak.
2: Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "Mai, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Mm-hmm. Gitu. Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya katanya gitu.
1: Oh, wow.
0: Iya, benar.
2: Terus aku kayak, "Aduh, Kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua aku gitu."
1: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
2: Iya. Kan tiba-tiba radang enggak bisa whistle. Maaf nih, gitu kan.
1: Iya sih. Kemarin kita juga sempat ngelihat Rimor nyanyi lagu live-nya ya.
0: Benar.
1: Suaranya.
0: Wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
1: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Iya. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagunya sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
2: Itu lagunya tuh udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu.
1: Okay.
2: Jadi kita baru serius produksiinnya tuh kayak 2025 sih.
1: Hmm.
2: 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman abis itu mixing mastering kayak nggak berapa lama deh, lumayan cepet juga langsung jadi. Cuman ya itu aku awal mulai tuh nggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh, awalnya aku nggak kepikiran gitu.
1: Tiba-tiba.
2: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni itu sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh, apa bikin aja ya gitu.
1: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh, pengen bikin deh jadinya. Sayang
2: iya,
1: aja ya kalau kelewat.
2: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan.
1: Oh, okay.
2: Gitu. Jadi awalnya sih kayak, udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh, kayaknya mau bikin nih. Udah langsung dar-dar kontak sana, kontak sini. Kak, bisa gak kak? Kak, bisa gak kak?
1: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya. Dari independen ya.
0: Bener, iya sih bener.
1: Plusnya itu tadi, baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis.
0: Betul.
1: Gitu kan. Jadi akan lebih banyak. Memang harus halo-halo.
2: Iya,
1: gitu.
2: Bagian.
0: Semua dikoordinir sendiri
2: bagian
0: gitu
2: kayak,
0: loh ya.
2: Kak, bisa gak kak gini? Bisa gak kak, nanti kita photoshoot. Nanti langsung pilih fotonya yang mana, nanti yang itu yang di edit duluan deh kak gitu.
1: Bener sih. benar. Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
0: Oke, boleh.
1: Dari Maria. Halo Kak, salam kenal. Aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
0: Halo.
1: Nih Kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
2: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
1: Enggak, nih kita tutorial dulu kan ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
0: Iya. Yeah,
2: kalian... itu sih kayak cuman.
0: Wah cuman nih.
1: Kalau cuman semua orang bisa.
2: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
1: Oh, okay. Ada tekniknya.
2: Susah,
1: ada teknik
2: ya? Jadi susah tanpa effort gitu. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
1: Iya,
2: gitu.
1: Gak usah dicontohin, gak apa-apa kok.
2: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
1: Wow.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa-apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
2: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu Kak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi beda register sama head voice. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
1: Oke. Okay. Berarti kesulitan
2: beda,
1: itu ya
2: beda
1: nyari.
2: Metode, tapi nyari lubangnya itu yang susah.
1: Susah itu ya. Oke. Sudah dijawab ya Maria. Thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen terlost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat tahu?
2: Apa ya kalau aku ya?
1: Apa ya?
2: Lost in goodbye-nya aku. Kayaknya enggak deh aku.
1: Enggak ada.
0: Ya?
2: Kayaknya sih.
0: Oke.
2: Kayak aman-aman aja
1: gue
2: gitu.
1: Gue ada gue.
0: Apa tuh?
2: Oh iya.
1: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak. Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
0: Enggak. Abis itu nyesel.
1: Sampai rumah
2: gue pikiran. Oh iya
0: benar
2: juga ya.
0: Iya benar.
1: Kok gue enggak bungkus ya. Itu lost in goodbyes gue itu.
0: Oh my god
1: keinget terus sih.
0: Iya sih jadi kepikiran.
2: Iya benar juga ya itu lost in goodbye loh.
1: Itu lost in goodbye.
2: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung gue habisin sih jadi.
1: Iya. Enggak gue biasanya dikasih gitu. Nih makan lagi. Aduh udah makan tadi gitu.
2: Oh iya.
1: Terus kayak aduh bawanya susah gitu tapi kenapa nggak dibungkus
0: nah,
1: gitu
0: itu sih,
1: ya. Tapi nggak ada ya specifically gak ada ya
2: nggak ada
1: aman-aman aja ya.
0: Right.
1: Anyway kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya ini buat orang berdua yang belum dengerin ini wajib banget didengerin ya.
0: Yes jadi langsung aja kita dengerin ini dia Lost in Goodbye
1: by Rimar. Let's go.
3: Music Life Chat.

0: ini lagu ya teman bro dua.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: langsung ada bisa ya. Ya iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, whistle voice ya.
1: Bener.
0: Tapi kalau berkali-kali gak bisa sih.
1: Iya bener.
0: Dan itu lagunya ya Tomo Pro 2 ya, yes. R&B-nya enak banget.
2: Aduh, berasa makasih. Banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes, udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh, karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
1: Duet yuk, boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Sedap.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, ini langsung aja kita punya ada salah satu game.
1: Yes.
0: Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot
1: pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap loh. Nah,
0: kita lagi ngobrol bareng sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion
1: yes.
0: ya sih. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke.
0: Okay. Setuju atau enggak nanti jawabannya ya.
1: Yes.
0: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumpernya manual.
0: Belum ada. Oke. Okay. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa
0: flag
1: dibilang ini. Red flag, apa-apa iya. dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Karimar?
2: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
1: Tahu
0: kan? Pernah dengar kan
1: standar TikTok kan?
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan. Misalnya, ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya gak mikirin itu kan jadinya iya lagi.
2: Iya sih, iya. Berarti overrated ya.
1: Overrated ya?
2: Iya. Karena kayak gak apa ya, ya semua manusia natural aja gak sih? Nah, gak yang bare minimum. Kayak natural aja senangnya gimana gitu.
1: Bener, jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Bener.
1: Iya kan? Bener.
2: Kan kita punya ciri khas masing-masing.
0: Nah, itu dia.
1: Bener.
0: Oke, okay, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh benar juga.
2: Jadi kayak iya sering juga. Banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu. Dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Enggak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call,
2: iya,
0: telepon.
1: Benar.
0: Surat-menyurat lagi apa segala macam.
1: pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya. Terus udah gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja, Kak. Iya,
0: sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Benar.
0: Oke, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh ini, menurut Karimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin nggak ada perasaan?
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
2: Sahabat. Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat katanya gitu. Enggak, aku bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Mana.
0: Enggak tahu ya kan.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Jawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Ah.
2: Aduh.
0: Gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok
0: lah. Yeah, TikTok ya. Oh, berarti valid ya.
1: Valid.
2: Kayak nyari misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke. Okay. Terus
2: aku kayak nyari makanan. Dessert enak.
1: Yeah. Iya,
2: dessert PIM misalkan gitu.
0: Benar.
2: Terus nyari di TikTok.
0: Iya, di Google ya. Benar.
1: Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
1: Yes.
0: Ya. Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Benar. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
1: Bener. Oh,
2: kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3.
1: Gitu. Iya benar. Bener.
0: Nanti valid ya.
1: Valid ya. Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karimar tentang kangen sama mantan?
1: Atau
0: kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh, itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya sih.
2: Jadi sih. Emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
2: Emang acceptance-nya tuh benar-benar yang kayak, dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Oke. Okay. Wow. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah itu berarti belum
0: bisa tuh.
2: Masih nyangkut itu.
1: Masih nyangkut ya.
2: Masih losing goodbye itu.
0: Oh, itu masih losing goodbye.
1: Masih losing goodbye. Oke.
0: Nah tapi di send apa jangan tuh? Kalau bisa
2: jangan.
1: Oke. Makin ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di unsend.
1: Ah itu dia.
2: Aduh itu lebih malu lagi kan sih.
0: Masa alasannya sorry kepencet? Gak mungkin. Perasaan tadi malam liatnya berbaris-baris kepencetnya.
2: Pagi lagi gini, oh salah kirim.
0: Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia yang WDYT. What do you think dari Reba? Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Di sini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita ya. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, sama Bro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Seru banget tadi kita udah main game. Mm-hmm. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa ada V?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria. Nanti gantian. Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh, aku kebetulan memang gak bikin MV sih.
1: Jadi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Maka ini toner visualizer-nya.
0: Visualizer-nya.
1: Karena gak ada MV tapi visualizer.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
0: Waduh.
2: Ya kalau ada yang mendanakan, nah, bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GBK misalnya.
0: Waduh. Bisa. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Mm-hmm. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Wih, terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia-Inggris gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu.

0: lagu yang vibesnya kan ini rada barat ya.
1: Iya, oke.
0: Tapi bahasa Indonesianya gak cringe gitu.
1: Itu.
0: Maksudnya itu karena aku kadang-kadang, makanya aku kayak waktu kalian ngirimin, bagus nih kak gitu.
2: Iya, maksudnya, gak cringe gitu.
0: Aku ya, kalau udah cringe aku kayak aduh gak deh kak.
2: Wow, oke, okay. Berarti itu ya susahnya ya.
1: Betul.
2: Oke, okay, terakhir.
1: Siapa tuh?
2: Ada dari Tridanu.
1: Oke, Tridanu.
2: Kak paling yang tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
0: Di Idol.
2: Yes.
0: Di Idol ya.
2: Kak Salma, Bina, or Selina?
0: Aduh susah sekali. Waduh susah sekali ini. Siapa ya?
2: Sama semuanya lah ya.
0: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
2: Oh, bisa bener. Ya kali ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih.
1: Sedap.
2: Oke, oke.
1: Alright.
2: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much. Yoi. Ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua
0: di platform, ya. Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
1: itu dia.
2: Ada dance koreonya enggak?
0: Wah belum ada, belum bikinin ada. Dong.
2: Iya bikin dong, cocok deh.
0: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
2: Oh udah
0: iya?
2: Deh.
0: Ada yang bikin, maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku gak bisa ngikutin lah.
2: Yeah. Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silakan dipakai soundnya di TikTok.
1: Yoi, dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Kalau misalkan ada nih teman Produ 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan gak?
0: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
2: Itu
1: ya, itu dia.
2: Biar waktu yang menjawab.
0: Jangan dicat ya tapi.
2: Jangan sampai dicat. Fatal sih, fatal.
1: Itu fatal.
2: Oke deh, thank you so much, Rima.
1: Thank you.
2: Udah main seru banget ngobrol-ngobrol.
1: Betul.
2: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
1: Betul.
2: Semoga makin banyak lagi proyek-proyek ya.
1: Amin.
2: Alright. Thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin, nonton kita di Ready Jakarta di YouTube channel dan masih ikutan juga di WhatsApp.
1: Betul.
2: Abis ini kita masih seru-seruan juga ya.
1: Yoi, dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
2: Oke, okay. Kalau gitu nama gue Davey Prada cabut.
1: Nama gue Edi Tama cabut.
2: Dan pastinya
0: Bimar.
1: Alright.

Balik lagi di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Pro 2 tadi telah kita ikuti bersama MLC Music Live Chair langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan seperti biasa Teman Pro 2 di pukul 22 hingga pukul 23 ada cerita malam yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar Teman Pro 2 semua. Dan Hein sudah hadirkan satu pertanyaan di postingan terakhir Facebooknya Pro 2 RRI Jayapura. Jadi buat kamu yang mau bergabung bisa langsung komen ya di postingan terakhir Facebooknya Pro 2 RRI Jayapura. Dan pastinya Teman Pro 2 di malam hari ini ya, Hein juga mau ucapkan selamat ulang tahun ya buat Pak Arens Kirihio ya, salah satu kru teknik terbaik di LPP RRI Jayapura. Dan juga Hein juga mau ucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Engelbertus Silubun ya, yang sempat tahun kemarin menjadi kepsta atau pimpinan di LPP RRI Jayapura. Buat Bapak berdua selamat malam ya, selamat berapa aja dan pastinya selamat ulang tahun ya di hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari kawasan Tasengkapura nomor 23, Jayapura. Nah, teman berdua, apa hal yang paling membuat kamu merasa damai di hari ini? Ceritain dong bareng Hein di program acara Cerita Malam. Nah, teman berdua, sembari menantikan komentar kamu di postingan terakhir Facebooknya Pro2 RRI Jayapura ya. Hidup tenteram dan bahagia adalah dambaan hampir dan semua orang ya, teman Pro2. Ini tidak peduli masih lajang maupun sudah berkeluarga, tua ataupun juga muda, kaya ataupun juga miskin ya. Karena semua orang itu tentu memimpikan hal yang demikian. Tenteram dan bahagia ya, ini sebenarnya lebih tentang kedamaian pikiran dan hati, bukan tentang seberapa banyak materi yang bisa membuat hidup kita tuh lebih bahagia. Sering kan teman berdua mendengar ada orang yang miskin, kadang hanya untuk makan saja kekurangan ya, minum, namun hidupnya itu bahagia. Dan apa ya teman berdua, apa pula yang berpenghasilan puluhan juta, bahkan mungkin miliaran per bulan, namun hidupnya itu tidak terasa bahagia. Yang pastinya ini agak sedikit rumit ya teman berdua. Lalu bagaimana cara agar hidup kita itu tetap tenteram, damai, dan juga bahagia? Tentu teman berdua, dalam hidup ya selalu ada pasang surut ya. Lalu bagaimana menyikapinya? Nah teman berdua, untuk itu berikut ini adalah beberapa tips yang bakalan Hein bagikan ya ke ruang dengar teman berdua semua, yang mungkin bermanfaat untuk teman berdua. Yang pertama teman berdua, beriman sesuai keyakinan. Beribadah ya sesuai keyakinan, apapun agama yang kamu anut ya, dengan sebenar-benarnya tentu ini akan membatasi kamu untuk berbuat sesuai aturan dan juga norma ya. Tidak ada ajaran agama di dunia ini yang mengajarkan kejahatan ya teman berdua. Semua agama di dunia ini tuh tentu mengajarkan perdamaian ya, ketenangan, ketentraman, dan juga kebahagiaan. Untuk itu beribadah sesuai keyakinan ya, sesuai keyakinan kamu masing-masing juga. Ini dapat membuat dan juga mengajar kamu untuk selalu bersyukur, menghargai hidup, dan juga menjauhkan diri dari penyakit hati seperti dengki, iri, dan sebagainya. Jadi teman berdua, tips malam hari ini yang pertama, biar kamu tuh terlalu terlihat damai dan bahagia, yaitu kamu harus bisa beriman sesuai dengan keyakinan kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman Produa. Selamat malam ya buat teman Produa semua yang masih setia mendengarkan siaran kami program 2 RRI Jayapura ya. Dan teman Produa, kira-kira hal apa yang paling membuat kamu merasa damai di hari ini? Boleh kamu cerita ya atau komen di postingan terakhir Facebooknya Produa RRI Jayapura. Yang pastinya ya, sembari menantikan komentar kamu, masih terus dihadirkan lagu-lagu terbaik buat menemani kamu, khususnya buat kamu yang lagi beraktivitas ya, seperti para security ya, para petugas medis, para petugas keamanan ya, para driver online ya, ojek-ojek pangkalan, supir-supir taksi angkutan umum ya, bahkan buat kamu yang mungkin masih beraktivitas di kios-kios 24 jam ya, di toko-toko di seputaran kota Jayapura yang masih beraktivitas untuk mengais rezeki di malam hari ini. Boleh kamu ceritain ya apa yang hal yang paling membuat kamu merasa damai di hari ini ya, di postingan terakhir Facebooknya Produa RRI Jayapura. Komentar kamu dan cerita kamu nih Hein masih terus tungguin ya hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur dalam program acara Cerita Malam.
1: Dede lagi main apa?
2: Lagi Alin. Ini.
1: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya Pa Excel. Apa namanya?
2: Pajel.
1: Pajel. Ini huruf U.
2: U.
1: U. Ini huruf N.
2: Ini N.
1: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
2: Enggak ada B.
1: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
4: Teman terbaik.

0: Caca Online. Tahu nggak sih kenapa saat disudah tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Teman terbaik.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz Taman Pro 2 ya, di pukul 22 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur ya. Di malam hari ini buat kamu yang mungkin sudah selesai beraktivitas dan lagi di rumah, mungkin lagi cari-cari slack untuk beristirahat atau untuk meregangkan otot-otot dan tubuh kamu ya. Selamat beristirahat juga ya. Dan Taman Pro 2 pastinya besok dari Jumat itu WFH ya, biasanya WFH, work from home atau work from anywhere ya. Jadi Taman Pro 2 bisa manfaatkan malam ini dengan beristirahat dengan baik ya, agar di esok hari kamu dapat melakukan atau menjalankan tugas kamu dari rumah atau dari mana saja ya. Intinya di esok hari itu Taman Pro 2, kamu harus tetap enjoy eksis ya, walaupun kerja nanti dari rumah ya, tapi kamu harus tetap fokus ya, biar semua yang ditugaskan kepada kamu atau apa yang kamu kerjakan itu berjalan dengan baik di esok hari Teman Pro 2. Dan di malam hari ini Teman Pro 2 ya, kurang beberapa menit lagi ya, ini akan akhiri program acara cerita malam ya. Jadi buat kamu yang mau bergabung, komentar kamu ya masih ditunggu di postingan terakhir Facebooknya Pro.

0: Y for Yay Info.
1: Eh, sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790, sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Ah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Hah, bandel. FYI, for Yay Info.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman perdua tepat di pukul 22 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Hei, akhiri program acara cerita malam dan terima kasih banyak buat semua teman perdua yang sudah berpartisipasi ya, dan juga komen di postingan terakhir Facebooknya Pro 2 RRI Jayapura. Dan sekali lagi informasi buat teman perdua, tepat besok di pukul 22 waktu Indonesia Timur ya, seperti biasa program acara cerita malam bakalan kembali dihadirkan ke ruang dengar teman perdua. Sembari menantikan pukul 23 waktu Indonesia Timur, teman perdua, beberapa satu buah lagu ya akan dihadirkan ke ruang dengar teman perdua. Dan pastinya teman perdua, buat kamu yang mungkin di malam hari ini lagi sementara bersantai ya, atau lagi sudah mau beristirahat, selamat beristirahat. Kiranya nanti di pukul 23 program acara Jazz Music dapat hadir ya untuk menemani kamu dan juga menghibur dan juga dapat menjadi teman kamu di malam hari ini.

Tepat di pukul 23 waktu Indonesia Timur, Jazz Music Special dihadirkan untuk menemani suasana malam hari kamu yang mungkin sudah mau beristirahat dan juga menemani kamu yang masih beraktivitas. Kiranya Jazz Music di malam hari ini dapat menghibur dan dapat menjadi teman kamu di malam hari.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tenang aja, ini cuma buat nyoba sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
2: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
3: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Pro 2 kurang lebih 35 menit ya. Lagu-lagu terbaik sudah dihadirkan untuk menemani Teman Pro 2 dalam program acara Jazz Music malam hari ini. Dan pastinya ya, buat kamu yang masih beraktivitas seperti para security, para TNI Polri ya, yang masih menjalankan tugasnya di malam hari ini, selamat beraktivitas ya. Buat para medis, mulai dari dokter, mantri, suster ya, para petugas apoteker ya, yang masih beraktivitas juga, selamat menjalankan aktivitas kamu di malam hari ini. Kiranya sedikit cemilan sehat dan juga minuman hangat buat menemani kamu di malam hari ini. Dan juga buat kamu yang sudah menuju peraduan malam, selamat beristirahat. Dan pastinya kiranya dengan lagu-lagu terbaik di program acara Jazz Music ini dapat menghantar kamu dalam menuju peraduan malam kamu.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tobati selaku pemilik ulayat kawasan hutan bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

0: Live for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini nih enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Mau enggak ini?
0: Coba namanya.
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu enggak, kepiting itu jalannya enggak normal loh.
1: Enggak normal. Enggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana nggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong. FYI, for Yay Info.

teman Pro 2 di mana saja berada dengan terdengarnya irama lagu ini. Usailah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Program 2RJ Pro akan kembali mengudara esok hari, Jumat 26 Juni 2026. Selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2 Jayapura.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura Program 2. Kembali di udara dengan pemancar FM 90,1 MHz dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, Merdeka!
1: Iya, baik teman Pro 2, kita ikuti bersama siaran bola pertandingan antara Ekuador versus Jerman teman Pro 2 di Stadion New York, New Jersey pagi hari ini teman Pro 2. Masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
2: Mencoba merasa umpan langsung ke gawang dari ataupun jantung pertahanan Ekuador. Mampu, sana ada Florian Wirtz mampu menguasai bola. Namun lagi-lagi bagaimana tadi penguasaan bola yang dilakukan oleh Florian Wirtz dari jantung pertahanan Ekuador, namun masih bisa tadi diamankan ataupun ditepis saja dengan kaki pemain belakang Ekuador. Namun kini David Raum sudah melakukan lemparan ke dalam, dikuasai sepenuhnya tadi ada Pavlovic. Umpan 1-2 kepada Florian Wirtz, umpan lagi kepada Raum dan masuk gol. Bagaimana tadi penyelesaian finishing touch dari Jerman? Tampaknya nomor punggung 19 tadi, kita masih melihat Leroy Sané tampaknya berhasil membobol gawang dari Ekuador di menit kedua babak yang pertama ini. Bagaimana tadi umpan-umpan pendek di area kotak penalti dari Ekuador, kita melihat tadi ada Florian Wirtz, kemudian juga ada Kehepels, kemudian ada Pavlovic, dan diakhiri tadi oleh nomor punggung 19 Leroy Sané dengan kaki kirinya, dan bola meluncur deras mendatar di sisi kanan tiang gawang Ekuador yang dijaga oleh Hernan Galindez. Bung Yanto Prawiro, seperti apa Anda melihat pencermatan dari serangan yang cukup mengagetkan lini pertahanan Ekuador ini?
3: Ya, ini yang saya katakan bahwa Ekuador harus hati-hati dengan serangan-serangan cepat yang dibangun tim Panzer Jerman. Dan ini terbukti di menit-menit awal

0: Babak pertama, Ekuador sedikit agak lengah menghadapi serangan-serangan yang dibangun pemain-pemain depan. Jadi kelihatannya kami melihat pemain-pemain Ekuador ini memang cukup terkaget-kaget ya dengan serangan yang mendadak. Dan saya katakan tadi bahwa tim Panzer Jerman ini memiliki serangan yang sangat cepat sehingga harus benar-benar diwaspadai, dan ini terbukti serangan cepat yang dibangun pemain-pemain Jerman nampaknya menghasilkan sebuah gol yang lahir pada menit kedua, Bung Joko. Jadi sekali lagi inilah ciri khas permainan Jerman.
1: Ya, pendengar, memasuki menit ketiga saat ini justru Ekuador mencoba merasuk kesadaran Moises tadi, namun bola terlebih dahulu dalam dekapan dari penjaga gawang dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer, masih ditimang-timang dengan tangan kedua tangannya, masih memantulkan bola di area kotak penalti, siap-siap untuk melakukan lemparan jauh tadi saja Manuel Neuer ke area tengah, ada Kai Havertz, umpan pendek kepada Meka, kearahkan lagi kepada nomor punggung 5 nampaknya Pavlovic, arahkan ke sektor kiri, ada Rudiger mencoba menahan bola sejenak, umpan jajah ke depan yang dituju tadi adalah Wirtz, umpan 1-2 kepada Leroy Sané, namun lagi-lagi tampaknya tadi Jamal Musiala yang dilanggar oleh salah satu pemain dari Ekuador dari sisi tengah pertahanan Ekuador, dan saat ini hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Ekuador. Kita masih melihat memang bagaimana tekanan dari tim Panzer Jerman sejak menit babak pertama ini terus digencarkan untuk mencetak gol dengan cepat, dan terbukti di menit ketiga tadi Leroy Sané mampu membobol gawang Ekuador. Saat ini tendangan bebas akan diambil alih oleh Jerman, ada dua pemain sana yang mencoba akan mengeksekusi, tampaknya ada Joshua Kimmich dan juga pemain nomor punggung 23 ataupun David Raum. Ya, David Raum sudah meletakkan si kulit bundar di titik tendangan bebas atau di sektor agak ke kanan dari pertahanan Ekuador. Kita masih melihat David Raum sudah meletakkan bola, dan setidaknya ada 5 pemain pula Jerman yang ada di luar area kotak penalti, siap-siap namun tidak jadi. Pendek saja Joshua Kimmich, umpan kepada Wirtz, umpan lagi kembali kepada Joshua Kimmich dari sektor jantung pertahanan dari Ekuador, meliuk-liuk dia, umpan lagi ke sektor kanan pertahanan Ekuador kepada Wirtz, umpan 1-2 kepada David Raum dari sektor kanan pertahanan Ekuador, mampu dia melakukan passing tadi, berhasil dicuri oleh pemain Ekuador dengan cekatan. Justru kini mencoba lagi bola-bola liar ataupun bagaimana terjadi duel-duel, tekanan Fraser yang dilakukan oleh pemain Jerman tidak lengah tentunya, bagaimana Jerman memang sejak menit awal ini melakukan pressure yang cukup ketat di jantung pertahanan Ekuador sehingga menyulitkan bagi Ekuador untuk bisa keluar dari tekanan dari tim Panzer Jerman.
2: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada kesempatan tadi para pemain Ekuador sempat memprotes gol yang dicetak oleh timnas Jerman karena sebelumnya terjadi sempat insiden yang dinilai pelanggaran oleh pemain Ekuador, di mana Pedro Vite nomor 15 seperti dilanggar oleh salah satu pemain dari timnas Jerman yaitu Kai Havertz, namun wasit asal Jerman, maksud kami asal Amerika, yaitu Tori Penso, wasit perempuan pada pertandingan pagi hari ini tetap mengesahkan gol yang tadi dicetak oleh Leroy Sané. Ya, pendengar, saat ini Jerman mendapatkan peluang, sudah dilakukan sayang, berhasil dibuang tadi bola oleh para pemain dari timnas Ekuador, dan kali ini Jerman bola kaki jatuh di kaki para pemain Jerman, ada Alexander Pavlovic berikan kepada Leroy Sané, menyisir dia dari sisi kanan penyerangan Jerman, masih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah berikan ke samping atau sebelah kiri kepada Antonio Rudiger berikan kepada Florian Wirtz menusuk ke jantung pertahanan Kolombia, maksud kami Ekuador, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Ekuador dan bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman, tapi wasit tadi menilai ada pelanggaran dan hanya melahirkan tendangan bebas bagi timnas Ekuador, dan saat ini pertandingan sudah dimulai. Ada John Hincapi berikan kepada William Pacho maju saja, sodorkan bola kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata masih berlaku belakang kepada Pedro Vite yang tadi sempat dilanggar oleh Florian Wirtz, dan kali ini mundur lagi bola ke belakang, berikan kepada Joel Ordones saat ini dia sudah melewati garis tengah permainan, umpan pendek saja dia berikan kepada Moises Caicedo, sang kapten Ekuador pada pertandingan pagi hari ini. Moises Caicedo meminta rekan-rekannya untuk mendekat dan membuka ruang kepada siapa bola akan diberikan. Menyamping saja diberikan kepada Enner Valencia. Enner Valencia tidak mampu dia menembus pertahanan dari timnas Jerman. Mundur lagi ke belakang kepada Joel Ordones. Joel Ordones saat ini berikan kepada Juan Yeboa yang menyisir dari sektor kanan penyerangan. Masih mundur lagi ke belakang kepada Joel Ordones. Saat ini ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Ah, sayang sekali. Terobosan, empat terobosan. Satu lagi ke kaki para pemain Jerman. Kali ini ada nomor punggung 22 David Raum. Satu lagi di kaki Enner Valencia. Ah, sayang sekali. Gol, gol, gol, gol, gol. Gol pendengar, sebuah umpan matang yang mampu dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo nomor punggung 20. Mengejutkan, Ekuador akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-9 atau tepatnya di menit ke-80, menit ke-8, menit ke-40, detik ke-40. Skor 1-1 saat ini pendengar. Ekuador 1, Jerman 1. Sebuah upaya yang sangat cemerlang dari anak-anak asuhan Sebastian Andreas Becacese. Umpan matang tadi berhasil dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo. Tendangan dari luar kotak 16 yang menaklukkan kiper Manuel Neuer dan bersarang di pojok sebelah kiri gawang timnas Jerman pada pertandingan pagi hari ini. 1-1 pendengar, pertandingan semakin seru antara timnas Ekuador menghadapi timnas Jerman. Bagaimana Bung Yanto, Anda melihat serangan balik cepat tadi dari timnas Ekuador yang kembali lagi mengejutkan pertandingan pada pagi hari ini, Bung Yanto?
0: Iya, Mas Rosi, memang ini sebuah kesalahan pemain-pemain belakang Jerman yang menganggap pemain-pemain Ekuador tidak terlalu membiarkan bergerak, ya, jadi
2: terlalu memberi ruang,
0: memberi ruang ya. Jadi kelihatan pemain belakang Jerman ini memberikan ruang yang agak sedikit longgar, padahal di situ ada beberapa pemain yang cukup berbahaya. Dan ini pun gol ini terjadi memang akibat sebuah kurang solidnya pemain-pemain belakang Jerman yang melepas beberapa pemain depan, tidak mengawal ketat, dan bola tadi liar dan bebas dalam posisi yang sangat akurat gawang Jerman. Dan dengan mudah saja kami lihat tadi pemain Nilsson Angulo, ya, pemain yang merumput di Sunderland ini,
1: ya tenang bebas kini ya. Diperoleh oleh Jerman dari sektor kanan. Ekuador sudah Joshua Kimmich ucapkan kesalahan, berbahaya kini. Wirtz mampu menguasai bola sepenuhnya, dorongkan saja bola ke sektor kiri pertahanan Ekuador, tidak sempurna tadi, mampu dicuri, namun lagi-lagi justru aliran bola mampu kembali direbut oleh pemain Jerman dan kembali menjaga gawang. Manuel Neuer harus keluar dari sarangnya, dan kini peluang umpan saja ke depan, ada David Raum, umpan ke sumber gawang, kembali diselamatkan oleh para pemain belakang Ekuador. Namun kini serangan balik tempatnya dilancarkan oleh Ekuador, namun potong lagi berkali-kali Jerman mencoba untuk mengamankan aliran bola dari sektor pertahanan Ekuador, jauh saja kepada Joshua Kimmich, sang kapten kesebelasan Jerman, tarik lagi ke belakang tadi penjaga gawang Neuer, namun pendek aliran bola ke sektor kiri. Nomor punggung 5 ada Alexander Pavlovic, umpan saja, dorongkan bola ke depan kepada Rudiger, tarik lagi ke belakang kepada Joshua Kimmich, tidak jadi dia mengumpan, masih mengulik-ulik dia di sektor kiri pertahanan sendiri. Oh, mampu direbut tadi oleh John. Oh, tampaknya sebelumnya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ekuador terhadap kapten kesebelasan dari Jerman tadi, Joshua Kimmich. Kita lihat dah nomor punggung 19 tampaknya tadi yang mengganggu pergerakan dari Joshua Kimmich. Ada Gonzalo Plata, dan kini aliran serang deras dilakukan oleh Jerman dari sektor kanan. Di sana ada Leroy Sané, umpan pendek 1-2 dia bersama rekannya nomor punggung 5 Pavlovic, umpan pendek lagi kepada Musiala ataupun Leroy Sané, kembalikan lagi aliran bola di jantung pertahanan Ekuador. Rudiger dari sisi tengah, umpan saja kepada Jonaranta, balik lagi Leroy Sané, Joshua Kimmich, umpan di mana, ke sektor kanan tadi. Oh, berbahaya, namun kembali dapat ditinju tadi, umpan crossing jauh di area mulut gawang pertahanan dari Ekuador. Masih selamatlah kini gawang dari Ekuador, masih 1-1 hingga memasuki menit ke-12, dan Jerman masih terus mengurung dan mengunci sisi pertahanan dari Ekuador. Dari sisi kanan, Leroy Sané, umpan dia pendek saya tadi kepada Joshua Kimmich, masih menggiring-giring bola dengan sambil berjalan kepada Musiala, tarik lagi ke belakang Rudiger, Antonio Rudiger menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, umpan saja ke sektor kanan, ada Wirtz. Wirtz mencoba untuk melewati satu pemain dari Ekuador, umpan 1-2 dia bersama Musiala, namun masih direbut oleh pemain Ekuador. Dan kini kembali serangan balik cepat dilakukan Ener Valencia dari sektor kiri pertahanan Jerman, tadi mencoba melewati Jonathan Tah, namun lagi-lagi dengan cekatan Jonathan Tah mampu memotong tadi. Bagaimana dribbling yang dilakukan oleh Ener Valencia dari sisi kiri pertahanan Jerman masih patah di kaki-kaki pemain belakang Jerman. Kini kembali Jerman mencoba kembali membangun serangan mengurung pertahanan Ekuador. Cukup seru pendengar pertandingan pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini. Pavlovic alirkan saja ke sektor kiri, mencoba dikuasai oleh Rudiger, Antonio Rudiger, mana bola sejenak, umpan pendek ke kiri kepada nomor punggung 22 ada David Raum, kembalikan lagi kepada Rudiger, pendek saja tadi kepada Jonathan Tah, umpan dorongkan bola saja ke sektor kiri pertahanan dari Ekuador, umpan pendek Musiala mampu dipokasi bola sepenuhnya, umpan lagi, langsung shooting, cukup baik tadi nampaknya ada nomor punggung 23 Mecca, Felix Mecca mencoba melakukan tendangan keras mendatar, namun arah bola masih menyamping dari sisi kanan gawang Ekuador dan skor kini masih sama kuat 1-1.
2: Ya, pendengar kali ini Stefan PCCC, Andres PCCC, pelatih dari Ekuador, sempat memberikan beberapa instruksi kepada para pemain Ekuador untuk memperkuat barisan pertahanan mereka dari serangan timnas Jerman. Namun kali ini bola masih jatuh kembali di kaki pemain timnas Jerman. Timnas Jerman masih melakukan dominasi permainan. Terjadi perebutan bola di sektor tengah lapangan. Dan kali ini timnas Jerman mulai mendelay bola. Ada kapten kesebelasan Joshua Kimmich.

0: para pemain Jerman, namun sayang sekali masih belum berhasil menembus barisan pertahanan, mundur saja ke belakang. Dialirkan bola kepada Pedro Vite. Kini Pedro Vite berikan kepada nomor punggung 23, sang kapten Moises Caicedo. Umpan pendek ke samping, berikan kepada Joel Hernan Ordones. Joel Ordones maksudnya tadi umpan kepada Gonzalo Plata, namun berhasil dipotong tadi bola oleh para pemain timnas Jerman, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, kali ini bola ada di kaki Joel Ordones. Umpan pendek saja, berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo, jenderal lini tengah pertahanan, lini tengah dari serangan Ekuador, berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada Gonzalo Plata. Masuk kami nomor punggung 3, Piero Hincapié, yang menyisir dari sektor kiri. Namun sayang tadi wasit Tori Penso meniup peluit adanya insiden antara Hincapié dengan Joshua Kimmich tadi, saling tarik menarik kostum tadi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Jerman. Ya, kembali lagi ada insiden di atas lapangan tadi antara pemain Jerman dan Ekuador. Jamal Musiala tadi dijatuhkan, hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah, langkah dia 1-2 dan berikan kepada Joshua Kimmich. Ada Antonio Rudiger, maksudnya tadi berikan kepada David Raum, namun terjadi salah komunikasi mendengar. Hanya akhirnya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh Ekuador. Ekuador kali ini ada nomor punggung 6, ada Willian Paco. Willian Paco berikan kepada Piero Hincapié, nomor punggung 3. Mundur lagi, berikan kepada Joel Ordones. Joel Ordones umpan, sodorkan ke depan, berikan kepada sang kapten Moises Caicedo. Moises Caicedo umpan dia ke sebelah kanan, ada Juan Yebuah. Mundur lagi ke belakang kepada Moises Caicedo. Caicedo berikan kepada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Kali ini 1-2 Gonzalo Plata. Asai sekali pendengar, umpan terobosan tadi berhasil diblok tadi oleh para pemain bertahan Jerman, dan bola kembali jatuh di kaki para pemain Ekuador. Kali ini Moises Caicedo menginisiasi serangan, berikan umpan pendek kepada Pedro Vite. Pedro Vite dia meliuk-liuk, dia mencari rekannya, mundur lagi ke belakang menghindari serangan dari timnas Jerman. Umpan lambung ke depan, ah sayang sekali, jatuh lagi bola di kaki nomor punggung 15 Pedro Vite. Kerjasama dia bersama dengan Juan Yebuah. Mundur lagi, berikan kepada nomor punggung 23, sang kapten Caicedo. Caicedo kali ini berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh Leroy Sané. Ada Ener Valencia dari sisi kiri pertahanan Jerman. Ener Valencia umpan dia berikan pada Ener Hincapié, umpan tarik, ah sayang sekali diblok tadi oleh Joshua Kimmich, menghasilkan sepak pojok pertama untuk timnas Ekuador pada pertandingan pagi hari ini.
1: Ya pendengar, satu peluang tentunya harus dimanfaatkan oleh Ekuador melalui tendangan sudut tampaknya dari sisi kanan gawang dari Jerman, hingga memasuki menit ke-21, 17 detik saat ini, 1-1. Peluang tentunya kini diperoleh, sudah dilakukan umpan ke belakang, namun ditunjuk oleh Neuer hingga keluar area kotak penalti. Aliran bola kini coba dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Ekuador. Tampaknya ada Pedro tadi dari sisi kanan pertahanan Jerman, namun bola tampaknya dibiarkan keluar karena memang hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ekuador. Tampaknya akan dilakukan oleh Pedro, sudah tandikan, oh tidak, nampaknya ada Firo, ya Firo Hayati, sudah dilakukan, lempar saja ke belakang kepada rekannya nomor punggung 21. Kita masih melihat ada Alan Pranko umpan pendek saja ke kiri kepada nomor punggung 23 Moses, kepada Pedro, tidak jadi dia mengumpan ke depan, kembalikan lagi kepada Valencia. Valencia mundur ke belakang, harus menjemput bola kepada Moses lagi, pendek-pendek saja kepada Hernanco. Pedro kembalikan lagi nomor punggung 4, di sana ada Joel umpan ke sektor kiri pertahanan Jerman. Ada nomor punggung 9, ada John, umpan saja 1-2 John kepada Pedro. Oh, apa yang terjadi? Mampu lagi dikuasai penuh oleh John, mampu umpan nomor 1 Alan Hubak, itu cuman bergerak, kembali digagalkan oleh pemain belakang ada Joshua Kimmich tampaknya. Namun peluang satu tadi mampu digagalkan, namun terjadi lagi perebutan duel di sektor kiri pertahanan Jerman, direbut oleh Alan Pranko, tarik lagi ke belakang nomor punggung 23. Di sana ada Moses umpan saja ke John, sektor kiri, umpan lagi kepada Alan, menguasai bola, umpan masuk ke depan, oh kembali digagalkan. Namun satu peluang lagi diperoleh oleh Ekuador, kembali lagi umpan umpan tarik. Di sana ada Gonzalo Plata, namun kembali membentur kaki dari pemain Jerman. Tampaknya tadi ada Kai Havertz dan kembali kuasai oleh pemain dari Ekuador dari arena lapangan tengah lapangan pertandingan. Kini mencoba mengurung Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman. Di sana ada Moses Caicedo, umpan pendek saja kepada pemain nomor punggung 19 Gonzalo Plata, pendek-pendek saja, namun pasti tampaknya pemain Ekuador. Umpan tusukan ke sektor kanan, ada Piero mencoba masuk area kotak penalti dan terjadi. Tampaknya wasit dari Amerika Serikat Terry Venso menganggap itu bukan sebuah pelanggaran, walaupun tadi kita lihat ada memang kontak fisik antara Leroy Sané dan juga Piero Hinchai. Tentunya ini merupakan salah satu momen yang sangat menarik di sisi kanan pertahanan dari Jerman dan bukan sebuah pelanggaran. Dan kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Jerman. Kita lihat Antonio Rudiger masih menggiring bola sambil berjalan, dia akan memasuki sektor tengah area pertahanan sendiri. Umpan pendek kepada Jonathan Tah, maksudnya kepada Pavlovic, kembalikan lagi kepada Joshua Kimmich, alirkan bola ke sektor kanan. Di sana ada Meiko ataupun nomor punggung 23. Nomor punggung 23 tadi tampaknya Ferik. Umpan lagi pendek Pavlovic, Alexander Pavlovic, umpan lagi ke belakang Joshua Kimmich. Joshua Kimmich nomor punggung 10, umpan kepada Musiala. Felix dari sisi kiri ataupun Leroy Sané, kita masih melihat bagaimana umpan 1-2 pemain-pemain di Jerman ini kembali mencoba mengurung kembali. Ada Pavlovic, alirkan lagi ke sektor kanan pertahanan Ekuador. Umpan satu kanan Fritz, oh tidak jadi, Kai Havertz tidak mampu. Bagaimana tadi, dilepaskan saja oleh Kai Havertz sehingga tidak mampu satu peluang tadi. Namun Fritz, nomor 22, ada David, umpan ke meluka, Kai Havertz lakukan sundulan. Namun terbang di udara tadi penjaga gawang dari Ekuador, Hernan Galindez. Dan dengan sigap memeluk bola dengan kedua tangannya sambil menjatuhkan badannya dari sisi kanan tiang gawang dari Ekuador, sehingga masih selamatlah kini gawang Ekuador dari gempuran pemain-pemain dari Jerman memasuki hingga hampir menit ke-25. Sudah dilakukan tendangan ke gawang tampaknya, namun pendek saja tadi. Kita lihat ini Galindez langsung tendang arah jauh, namun bisa sana disundul oleh satu pemain dari Ekuador nomor punggung 19 Gonzalo. Kini aliran bola justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Jerman. Jauh tadi ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer. Rudiger umpan pendek saja kepala, mampu direbut oleh pemain Ekuador. Di sana ada John, mampu dia melewati satu pemain dari Jerman. Mampu kembali dengan cekatan David Raum. Tadi sempat kehilangan bola dan bertanggung jawab untuk mengambil kembali. Kini lemparan ke dalam bagi Ekuador dari sisi kiri, mampu direbut pemain Jerman. Musiala mencoba melewati dua pemain dari Ekuador, tidak mampu dia. Terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Jerman dan kini Ekuador menguasai bola lagi. Pedro mencoba melewati Wirtz, mampu dia melewati Wirtz. Kembali lagi menahan bola dengan kaki kanan kirinya dan tarik lagi ke belakang kepada Joel tadi, sangat jauh tentunya. Masih menahan bola sejenak Willian, umpan lagi pendek kepada Pedro dari sisi kanan. Kini giliran dari sisi kanan dieksplor pertahanan Jerman oleh anak-anak pemain Ekuador ini. Tarik lagi umpan ke belakang kepada Willian, umpan pendek saja kepada rekannya di sana. Ada nomor punggung 3 tampaknya Fiero Hincapi. Tarik lagi dorong bola tadi ke belakang pada Willian. Sektor kanan, umpan pendek saja kepada Jul. Masih Jul Ordonez menguasai bola, umpan dengan kaki kanan. Sektor kanan, umpan pendek saja kepada Jul. Masih Joel Ordonez menguasai bola, umpan dengan kaki kanannya ke sektor kiri. Ada Moses, sang kapten kesebelasan Ekuador, alirkan lagi ke kiri. Kerjasama 1-2, umpan pendek saja. Masih dikuasai oleh William Pacha. Kembalikan lagi tadi maksudnya kepada Nilsson, namun tarik lagi ke belakang kepada William Cho. William Pacho, umpan pada Moses, umpan lagi William Pacho ke Nilsson di sektor kanan pertahanan Jerman. Namun bola lagi-lagi dibuang ataupun dicocor saja oleh pemain belakang dari Jerman, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ekuador. Dan di saat yang bersamaan memang wasit Terry Venso meniupkan peluit sebagai tanda hydration break tampaknya diberikan oleh wasit Terry Venso asal Amerika Serikat. Hingga memasuki menit ke-27, skor masih imbang 1-1.
2: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, Jerman unggul terlebih dahulu tadi lewat gol cepat Leroy Sané di menit ke-3 dan segera dibalas beberapa menit kemudian oleh gol dari Nilsson Angulo nomor punggung 20. Menariknya Bung Yanto pada pertandingan pagi hari ini, kita tidak melihat Jerman yang menang 7-1 melawan Curaçao ataupun ketika Jerman berhasil menundukkan Pantai Gading dengan skor 2-1. Kali ini Jerman tampak kerepotan dengan serangan-serangan dari timnas Ekuador yang memang harus meraih kemenangan.

0: kemenangan jika mereka ingin tetap lolos atau memiliki asa untuk bermain di 32 besar? Dari pandangan Anda seperti apa ini, Bung Yanto?
1: Iya, jadi apa yang saya katakan tadi bahwa semangat berjuang, semangat pemain-pemain Ekuador karena tidak ada pilihan lain, mereka harus bermain all out ya untuk memenangkan pertandingan. Ini menjadi kunci pemain-pemain Ekuador bermain cukup agresif pada pagi hari ini atau waktu Indonesia Barat. Dan yang kedua, setelah lahirnya gol untuk Ekuador pada menit ke-8 tadi menyamakan kedudukan melalui gol Nelson Angulo, ini membuat semakin percaya diri pemain-pemain Ekuador semakin tinggi. Dan terbukti setelah gol lahir ini, Ekuador terus menggempur pertahanan Jerman, dan Jerman seakan-akan juga agak sedikit kewalahan ya. Karena hampir setengah lapangan dikurung ya, Ekuador terus menerus mengurung pertahanan Jerman, dan bahkan ada dua kali terjadi peluang emas yang sebetulnya bisa lahir gol, tetapi rupanya memang peluang tembak ataupun kesempatan untuk melakukan eksekusi tadi agak sedikit sulit.
0: Dan ini memang hal yang tampak tidak lumrah ya,
1: ya tidak lumrah
0: asim, karena ya. Jerman yang sudah 4 kali juara dunia ya. Dan memiliki permainan yang sangat baku lah ya. Itulah cara bermain Jerman ya. Tapi pada kesempatan pagi hari ini sangat tidak tampak ini, Bu Yanto
1: ya.
0: Apa yang perlu dilakukan oleh Julian Nagelsmann sebagai pelatih?
1: Ya, Julian harus berubah strategi ya. Bagaimana mengimbangi kekuatan maksud kami semangat juang Ekuador. Jadi ibaratnya Ekuador ini semangatnya memang begitu kuat ya. Jadi orang yang memiliki semangat yang luar biasa ini agak sulit karena kemanapun bola berjalan itu dia kejar. Jadi seakan-akan betul-betul tidak ada rasa takut,
0: sampai titik darah penghabisan
1: terakhir dia kejar terus. Inilah yang membuat pemain-pemain Jerman sedikit agak
0: kewalahan
1: saya kira.
0: Ya. Tadi tampak di lapangan Sebastian Becasese, pelatih dari timnas Ekuador, memberikan instruksi kepada anak asuhnya agar terus bersemangat untuk melakukan dominasi ataupun penguasaan bola dan juga menciptakan peluang-peluang yang diharapkan bisa merubah kedudukan dan memberikan kesempatan mereka untuk lolos ke babak 32 besar. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini ada timnas Ekuador. Joel Ordones berikan mundur saja dia kepada Moses Caicedo. Kali ini Joel Ordones mundur ke belakang kepada Hernan Galindez, sang kiper. Hernan Galindez umpan saja, tembakan langsung jauh ke depan. Terjadi cop duel tadi dengan Jonathan Tah. Dan kali ini jatuh di kaki David Raum menyisir dari sisi kiri. Masih David Raum, sayang sekali terjadi insiden tadi, benturan dengan pemain dari timnas Ekuador. Dan bola keluar meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman. Dihadapi oleh David Raum, sudah diangkat bola, berikan saja tadi pendek kepada Jamal Musiala, direbut tadi oleh Enner Valencia. Kali ini Enner Valencia dibayang-bayangi oleh 3 pemain. Berikan saja umpan ke depan, namun sayang sekali jatuh lagi di kaki para pemain Jerman. Terjadi kesalahan. Kali ini ada Nicolas Angulo deh. Meliuk-liuk dia berikan kepada nomor punggung 13. Umpan tadi, sayang sekali diblok lagi tadi oleh para pemain Jerman. Ada Jonathan Tah tadi membuang bola tadi, dan kali ini bola berada di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Joshua Kimmich berlari, dia sudah melewati garis tengah lapangan, berikan kepada Leroy Sané, menyerang dari sektor kanan penyerangan. Kali ini Leroy Sané dibayang-bayang oleh 2 pemain, umpan pendek kepada Jamal Musiala, maksudnya umpan 1-2 ada Kai Havertz sudah memasuki kotak 16. Kai Havertz meliuk-liuk dia, kepada siapa bola akan diberikan, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Joshua Kimmich, belum mampu dia melewati barisan pertahanan dari Ekuador. Kali ini Joshua Kimmich sudah melewati garis tengah dia, berikan umpan pendek lagi kepada Kai Havertz kerjasama kepada Pavlovic berumpan sodoran kepada Leroy Sané, bola berhasil direbut tadi oleh Angulo. Kali ini berikan kepada nomor 15 Pedro Vitre, maksudnya kepada nomor 19 Gonzalo Plata. Sayang sekali umpan terobosan yang gagal tadi karena akurasi yang kurang baik, jatuh lagi di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Antonio

0: Rudiger, back dari Real Madrid ini, kali ini menguasai bola dan sudah melewati garis tengah. Umpan saja ke kanan, berikan kepada Jonathan Tah. Umpan lagi berikan kepada Joshua Kimmich. Maksudnya kepada Pavlovic, direbut tadi. Sekali ini ada para pemain Ekuador, berikan kepada nomor punggung 13. Umpan tadi berhasil lagi diblok, maksud kami direbut tadi oleh para pemain timnas Jerman. Kali ini Manuel Neuer, tendangan tadi jauh ke depan, terjadi kop duel, namun sayang tidak ada pemain Jerman yang berhasil mengontrol bola dan jatuh lagi di kaki para pemain Ekuador. Dan kali ini nomor punggung Willian 6, maksud kami Willian Pacho, sodorkan bola ke belakang, berikan kepada Hernan Galindez, kiper dari timnas Ekuador. Galindez masih menginstruksikan kepada rekan-rekannya untuk membuka ruang. Umpan ke depan kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez umpan lambung dia, berikan kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk skuad Jerman.
1: Memasuki menit hampir 34 di babak yang pertama ini, skor masih sama kuat 1-1, di mana permainan kedua tim memang saling terbuka. Open play dilakukan tadi, nomor punggung 2 Antonio Rudiger dari sisi kiri pertahanan dari Jerman, sudah dilakukan umpan pendek saja kepada rekannya di sana nomor punggung 6 Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kembalikan lagi kepada Manuel Neuer, jauh saja umpan ke sektor kiri tadi maksudnya, namun bisa kembali dikuasai oleh Wiss. Merasa dia Wiss mencoba untuk membongkar lini pertahanan, ada Musiala masuk ke dalam, langsung shooting, masih mampu. Bagaimana shooting kaki kiri dari Jamal Musiala tadi, tendangannya masih mampu diblok oleh pemain belakang Ekuador, tampaknya nomor punggung 4 ada Joel Ordonez tadi dari si kanan pertahanan Ekuador, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Jerman. Kita nantikan bagaimana tendangan sudut yang berkali-kali memang diperoleh oleh Jerman di babak yang pertama ini, sekaligus kesempatan tentunya untuk kembali unggul atas Ekuador. Akan dieksekusi oleh nomor punggung 17 tadi, sudah meletakkan si kulit bundar. Ada Wiers dari sisi kanan pertahanan Ekuador ataupun gawang dari Ekuador. Ada 5 hingga 6 pemain Jerman di area mulut gawang, sudah dilakukan, berbahaya. Satu tendangan, tidak mampu tadi, umpannya gagal tadi, diteruskan oleh Kai Havertz. Justru kini serangan balik dilakukan oleh Ekuador. Di sana ada Firu mencoba membongkar dari sisi kanan pertahanan Jerman, namun di sana ada Rudiger yang mencoba untuk menahan bola laju tadi, dan tentu saja memang sulit bagi Piero untuk bisa memberikan umpan terobosan ke area gawang dari Jerman tadi, sehingga bola kembali dikuasai sepenuhnya nomor punggung Nilsson dari sektor kanan pertahanan Jerman, menggulung hingga memasuki area kotak penalti, namun sayang sekali penguasaan yang kurang sempurna tadi, sehingga dengan cekatan penjaga gawang Jerman Manuel Neuer lebih dahulu memotong umpan ataupun crossing bola tadi, sehingga masih amanlah kini gawang Jerman hingga memasuki menit ke-36. Ya, bagaimana tadi sang kapten Joshua Kimmich memberikan umpan 1-2 saja kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melihat rekannya di sektor kiri masih di jantung pertahanan sendiri. Kita masih menantikan bagaimana memang Jerman mencoba untuk memancing para pemain Ekuador untuk maju ke area pertahanan Jerman. Ya, nomor punggung 22 tampaknya, kita masih menantikan, ataupun di sana ada Mecca, tarik lagi umpan ke belakang kepada Jonathan Tah, masih berjalan sambil melihat rekannya, umpankan aliran ke sektor kiri kepada Rudiger, dorong lagi bola kedua kepada David Raum, umpan lagi balik ke belakang kepada Rudiger, masih umpan 1-2 gini, namun umpan terobosan ataupun diagonal ke pertahanan, jantung pertahanan dari Ekuador, kembali dikuasai oleh Wiss. Umpan 1-2 kepada Musiala, mencoba diapit oleh satu pemain dari Ekuador. Kembali lagi Musiala mampu menguasai bola sepenuhnya, mencoba melakukan tendang, tidak jadi, kembali mencoba oleh satu pemain, di sana ada Pavlovic, namun kembali di tackle tadi, mencoba dalam penguasaannya Pavlovic, dan kini justru kita lihat Gonzalo Plata meliuk-liuk dia untuk menghindari bagaimana pressing dilakukan oleh pemain Jerman dari sisi kiri pertahanan sendiri. Umpan pendek saja tadi Plata kepada nomor punggung 20. Tampaknya di sana juga sang pencetak gol tadi tampaknya kepada Nilsson ya, Nilsson Angulo, sudah dilakukan, namun dorong saja ke belakang tadi, terjadi tadi perebutan di sektor kanan pertahanan Ekuador, jauh tadi saja umpan ke depan, namun lagi-lagi umpannya belum matang mengarah ke para pemain mereka, dan kini Jerman justru masih menguasai bola. Jonathan Tah dari sektor kiri pertahanan sendiri, umpan pendek saja kepada Rudiger, cocorkan saja bola ke depan pendek kepada Wiers, balikan lagi ke belakang kepada Jonathan Tah, sambil berjalan memberikan passing tadi melebar ke kanan. Di sana ada nomor punggung 23, ada Felix Meka. Tidak jadi dia mengoper ke depan, ke belakang saja kepada Joshua Kimi. Masih kerja 1-2 dia bersama Kimi. Kimi, Joshua Kimi kembali lagi kepada Felix. Umpan 1-2 Felix kepada Musiala. Masih Meka, Meka mencoba merobos. Coba lagi tenang, namun membentuk badan lagi. Namun bisa sekuat sebenarnya pemain lagi Jerman. Pavlovic tampaknya, iya. Dan terjadi tampaknya, apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ekuador? Karena wasit Tori Pence tadi meniupkan peluit, tampaknya ada sebuah, oh tidak, ternyata umpan yang dilakukan oleh Pavlovic tadi ke gawang dari Ekuador tadi mengenai wasit, sehingga harus dilakukan tadi open play, tentunya sudah dilakukan. Kini Jerman masih menguasai bola sepenuhnya dari sisi kanan serang atau sisi kiri pertahanan Ekuador. Sudah dilakukan Leroy Sané mencoba melewati satu pemain dari sisi kiri, umpan tadi saja namun bisa dipotong oleh pemain dari Ekuador, dan terjadi tadi perebutan dari sektor kiri pertahanan Ekuador. Bagaimana memang pressure tinggi yang dilakukan oleh Jerman ini setelah tadi tim lawan Ekuador mampu menyamakan kedudukan di menit ke-9 melalui Nelson Angulo, sehingga 1-1 masih bertahan hingga memasuki menit ke-38 detik ke-47. Dan saat ini lemparan ke dalam sepertinya akan diambil oleh Ekuador. Kita masih menantikan, sudah dilakukan jauh saja tadi Fierro, yang dituju tadi adalah Valencia, namun kembali terjadi cep duel di sektor kanan pertahanan Ekuador ataupun sektor kanan pertahanan dari Jerman tadi. Tidak, bukan pelanggaran, dan justru kini bola diambil oleh Musiala dari sektor tengah lapangan pertahanan, mencoba melatih dua pemain dari Ekuador, terjadi sana duel fisik namun bukan sebuah pelanggaran. Pavlovic umpan peris saja ke depan, nomor punggung 17 Luis langsungkan umpan ke mulut gawang, namun kembali bagaimana upaya yang dilakukan oleh nomor punggung 17 tadi Florian Wirtz ke area kotak penalti dari Ekuador, masih membentur kaki dari para pemain-pemain dari Ekuador. Kini bola sudah dilakukan lemparan ke dalam tadi, ada Jonathan Tah menguasai bola sepenuhnya, pendek saja kepada Rudiger, umpan 1-2 kerjasama dia, masih berada di sektor tengah lapangan pertandingan ataupun sudah memasuki area pertahanan dari Ekuador, namun kembali lagi-lagi harus melakukan umpan passing ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer, namun kini pendek saja. Bagaimana Antonio Rudiger, bek yang juga merumput bersama dengan Real Madrid ini, memang jadi starting line up setelah dua laga sebelumnya hanya sebagai pemain cadangan. Dan saat ini Leroy Sané dari sektor kanan pertahanan sendiri, umpan pendek saja tarik ke belakang tadi kepada Joshua Kimmich, tidak jadi mengumpan. Joshua Kimmich masih menguasai bola sepenuhnya dari sisi tengah pertahanan sendiri, namun mencoba untuk memancing lagi pemain-pemain Ekuador untuk maju ke area pertahanan Jerman. Kini David Raum balikan lagi passing ke belakang kepada penjaga gawang, ada Manuel Neuer. Kini Jonathan Tah menguasai bola lagi, kembalikan lagi kepada nomor punggung 2. Kembali lagi passing ke depan kepada Raum, umpan ke jantung pertahanan dari Ekuador, namun di sana ada nomor punggung 10, ada Musiala, sudah melewati kotak penalti, umpan ke depan kepada Kaya Pesa dimasuknya, namun bola tadi berhasil dipotong oleh pemain Ekuador. Bagaimana sang kapten Moises Caicedo tadi mampu memotong upaya ataupun umpan tarik yang dilakukan oleh Musiala terhadap Kai Havertz di area bulut gawang dari Ekuador, maka masih selamatlah kini gawang Ekuador dari gempuran para pemain Jerman.
2: Namun bola masih berada di kaki para pemain timnas Jerman. Timnas Jerman kembali mulai mengurung pertahanan dari timnas Ekuador. Kali ini ada Jonathan Tah berikan kepada Pavlovic. Pavlovic umpan tadi kepada Leroy Sané, namun komunikasi yang kurang baik hingga bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ekuador yang pada kesempatan pagi hari ini mengenakan kostum berwarna kuning emas dengan celana hitam biru tua dan kaos kaki berwarna biru tua. Ya, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Piero Hincapié, nomor punggung 3 dari timnas Kolombia. Sementara waktu hingga menit ke-41 detik ke-50 ini masih 1-1 skor antara Ekuador dengan Jerman. Ya, bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Ekuador, berikan mundur saja kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer berikan kepada Joshua Kimmich, umpan 1-2 berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan lambung ke depan, maksudnya kepada para pemain Jerman tadi, tidak ada yang menyambut. Terjadi pelanggaran, Leroy Sané dijatuhkan tadi oleh Piero Hincapié, nomor punggung 3, dan kartu kuning pertama
0: diberikan oleh wasit asal Amerika Serikat, Tori Penso, pada pertandingan pagi hari ini untuk timnas Ekuador. Ya, kali ini pendengar, tendangan bebas akan dilakukan oleh timnas Jerman dari jarak 30 meter. Sudah dilakukan, umpan pendek saja. Kali ini ada Pavlovic. Pada siapa bola diberikan? Kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger mundur saja dia ke sebelah kanan, berikan pada catatan tentang umpan terobosan, berikan kepada Leroy Sané, maksud kami Jamal Musiala, namun berhasil dipotong lagi oleh para pemain Ekuador. Nah, sayang sekali pendengar, kembali terjadi insiden, dan kali ini Alexander Pavlovic dari timnas Jerman harus menarik tadi kostum dari Ener Valencia yang berhasil merebut bola, dan kartu kuning untuk timnas Jerman pada kesempatan pertandingan pagi hari ini. Ya, Kolombia memulai serangan kali ini dari Hernan Galindez, sang kiper, tendang saja mendatar tadi, berikan kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata mundur lagi, berikan kepada nomor punggung 21 yaitu Alan Franco, berikan kepada Juan Yeboah, meliuk-liuk dia dari sisi kanan penyerangan. Umpan pendek saja kepada Alan Franco mundur dulu ke belakang, berikan pada Moises Caicedo, umpan pendek kepada John Vite, maksudnya umpan terobosan tadi. Sayang sekali pendengar, Gelson Angulo gagal untuk mengontrol bola dari Pedro Vite, dan kali ini Jerman kembali menginisiasi serangan. Ada Florian Wirtz sudah lewati garis tengah permainan, berikan kepada nomor punggung 23. Ada Mecha, berikan kepada Leroy Sané, menyerang dari sektor kanan tadi, berikanlah kepada Valoran Wirtz, dibayang-bayangi oleh dua pemain. Dengan sabar ada Mecha, 1-2 tadi antara Kai Havertz. Kini kayak bola jatuh di kaki Kai Havertz, maksudnya berikan kepada David Raum. Sayang sekali pendengar, kembali tadi timnas Ekuador sigap barisan pertahanan untuk memblok serangan dari Jerman. Kali ini ada David Raum mundur ke belakang kepada Alexander Pavlovic yang baru saja mendapatkan kartu kuning. Berikan lagi umpan ke belakang kepada Antonio Rudiger, umpan lagi kepada Jonathan Tah. Kali ini Jonathan Tah berikan kepada Leroy Sané, menyerang dari sektor kanan, masih mundur lagi kepada Joshua Kimmich, belum mampu dia menjebol barisan pertahanan dari Ekuador. Kali ini ada Leroy Sané, berikan kepada Florian Wirtz, menyisir dari sebelah kanan, mundur lagi kepada Leroy Sané nomor punggung 19, berikan kepada Antonio Rudiger sudah masuk ke sepertiga pertahanan dari timnas Ekuador, mundur lagi ke belakang. Kali ini Jonathan Tah, maksudnya umpan diagonal tadi kepada Antonio Rudiger, namun sayang bola terlalu kencang sehingga lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. 4 menit tambahan waktu pada pagi hari ini pendengar diberikan oleh wasit Tori Penso asal Amerika Serikat, dan kali ini sudah hampir memasuki 1 menit tambahan waktu. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Franco. Ekuador kali ini memiliki peluang nomor punggung 19, meliuk-liuk dia melewati 1-2 pemain dari timnas Jerman, dan berhasil bola dibuang atau disapu tadi oleh Jamal Musiala, kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dan akan dilakukan oleh nomor punggung 21 Alan Franco sudah bersiap-siap menimang bola di atas kepala. Pada siapa bola akan diberikan? Meminta rekan-rekannya untuk mendekat mendapatkan bola, sudah dilakukan jauh tadi, berikan ke depan pada Juan Yeboah, maksudnya jadi perebutan bola tadi, namun jatuh kaki bola di para pemain timnas Jerman, dibuang saja tadi oleh Jonathan Tah mundur lagi belakang pada Joshua Kimmich, dibayang-bayangi oleh Angulo, maksudnya berikan kepada Leroy Sané dibayangi, dihimpit tadi oleh dua pemain timnas Ekuador, namun sayang sekali kali ini berhasil direbut oleh Moises Caicedo, jatuh lagi di para pemain Ekuador. Caicedo kali ini mundur dia, kontrol jalannya pertandingan, berikan kepada Joel Ortones nomor 24. Umpan lagi kepada Caicedo, umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Angulo, sudah dikontrol bola tadi. Sayang sekali nomor punggung 13 Ener Valencia tidak mampu tadi mengontrol bola dengan baik, dan kembali kali ini bola dibuang oleh barisan pertahanan Jerman. Namun ada serangan lagi timnas dari timnas Ekuador. Ah, umpan tarik tadi dari Hinkapi berhasil kembali dibuang, disapu tadi oleh pertahanan timnas Jerman. Kali ini Ekuador mulai mengurung pertahanan dari Jerman dan terjadi insiden tadi. Pedro Vite nomor punggung 15 mengerang kesakitan di atas lapangan, sempat berbenturan dengan Alexander Pavlovic, maksud kami Kai Havertz tadi, dan akhirnya wasit Tori Penso hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini dilakukan oleh timnas Jerman, namun tidak akurat, bola jatuh di kaki para pemain Ekuador. Ada sang kiper kali ini, berikan kepada Joel Ortones. Joel Ortones berikan kepada Willian Pacho. Willian Pacho kali ini umpan ke depan, disodorkan kepada sang kapten. Ada Moses Casado. Moses Casado berikan kepada Ali Franco. Ali Franco menyerang dari sisi kanan, namun sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Jamal Musiala cepat dia berikan kepada David Raum. David Raum menyisir dari sisi kanan, umpan lambung tadi berikan kepada nomor punggung 17 Florian Wirtz. Florian Wirtz, tendangan tiga pemain tadi menutup pergerakan dari Florian Wirtz. Tidak mampu Florian Wirtz melepas tendangan dan kembali berhasil dinetralisir serangan dari timnas Jerman. Namun Jerman kali ini masih melakukan serangan ataupun mengurung pertahanan dari Ekuador. Kali ini lewat Leroy Sané. Leroy Sané seumpan 1-2 dia dengan Kai Havertz berhasil dipotong. Namun sayang tadi ada insiden terjadi di atas lapangan antara Kai Havertz dengan Willian Pacho nomor punggung 6. Dan wasit menghentikan pertandingan tadi karena ada insiden benturan tadi. Tim medis sudah masuk ke lapangan untuk memberikan perawatan kepada para pemain yang terjatuh. Dan dengan ini dari wasit juga meniup peluit. Dan akhirnya pertandingan pada babak pertama ini masih 1-1 ataupun imbang antara Ekuador menghadapi timnas Jerman.

0: langsung, dan saya akan berbincang dengan Bung Yanto. Bagaimana Bung Yanto, bagi Ekuador juga memberikan perlawanan yang cukup sengit ya, di membalas gol yang dari menit kedua ke menit ke-9. Bagaimana Bung?
1: Iya, jadi apa yang tadi di awal kita sampaikan Bung Lukman, bahwa bisa saja pemain-pemain Ekuador yang memang memiliki semangat dan motivasi harus menang ini bisa merepotkan Jerman, dan ini terbukti ya, pertandingan ataupun permainan yang disuguhkan dua kesebelasan baik Jerman maupun Ekuador pada hari ini benar-benar menunjukkan pertandingan yang sangat ketat ya.
0: Ya.
1: Di awal-awal babak pertama Jerman mencoba dengan serangan-serangan balik yang cukup berbahaya, dan ini juga berhasil melahirkan gol pada menit kedua. Tapi dengan satu gol ini Ekuador bangkit,
0: ya.
1: Termotivasi dan bermain mencoba untuk menyerang, dan di menit ke-8 ini Jerman menganggap boleh dikatakan menganggap remeh lah, menganggap remeh pemain-pemain Ekuador, dan sehingga ada beberapa pemain depan yang tidak begitu dikawal atau tidak dikawal dengan ketat oleh pemain belakang Jerman, atau pertahanan Jerman ini sedikit agak longgar, dan di sana ada pemain yang cukup bebas kami kira, yaitu ada pemain nomor punggung 20 ya, yang Nielsen Angulo. Nah, ini dia dengan satu tendangan yang sangat keras ini bisa melahirkan gol, dan sehingga lahirlah gol sehingga sama kedudukan 1-1. Nah, dengan satu gol yang dilahirkan oleh pemain-pemain Ekuador ini semakin menambah percaya diri, semakin menambah percaya diri, motivasi semakin berani. Jadi ini memang dalam dunia atau dalam pertandingan, Bung Lukman, ada beberapa faktor yang bisa membangkitkan semangat pemain ya. Memang bolehkah peran teknik itu menjadi dominan ya, tapi juga ada peran non-teknik yang juga mempengaruhi peran teknik tadi. Nah, semangat dan percaya diri itu ini menjadikan seorang berani bertarung, berani bermain dengan all out, tidak mengenal lelah, tidak mengenal takut ya, dan merasa bahwa nama besar Jerman pun sebenarnya juga bisa dipatahkan dengan semangat itu. Nah, inilah sehingga pada menit-menit selanjutnya kita lihat Jerman agak sedikit kewalahan ya menghadapi.
0: Karena memang kalau Ekuador ya tidak ada pilihan, out ya, memang harus ini. Kita ke pendengar boleh ya Bung Yanto ya. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Pak Rahman, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Jaya.
0: Jaya, singkat Pak, silakan.
2: Oke, kalau menurut saya ini nanti malah dimenangkan oleh Ekuador.
0: Baik.
2: Iya, dimenangkan oleh Ekuador nanti ini. Ya. Karena Jerman ini seakan-akan menyepelekan. Menyepelekan Ekuador, ternyata serangannya lebih mantap ini sekarang ini.
0: Iya. Okay. Baik, terima kasih Pak Rahman di Situbondo. Waalaikumsalam. Dari Situbondo kita ke Probolinggo, Mbak Ningsih. Selamat pagi. Waalaikumsalam.
3: Olahraga.
0: Jaya. Gimana?
3: Jerman bang, harus Jerman menang. Begitu bang.
0: Baik.
3: Ya, begitu saja.
0: Terima kasih ya Mbak Ningsi ya. Dari Probolinggo kita ke Flores, Pak Mus. Selamat pagi Pak Mus.
4: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
4: Oke, 2-1 untuk Jerman.
0: 2-1 ya, baik.
4: Oke, terima kasih. Selamat
0: terima kasih ya. Satu lagi ada Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
5: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Lukman.
0: Ya, silakan.
5: Ya, ini kemana Der Panzer ini? Iya, yang dulu julukannya begitu ya.
0: Yeah.
5: Jadi sekarang rupanya karena sudah dikatakan kedudukannya kan aman ya, jadi mungkin ya udah asal bertahan saja, itu mungkin yang tapi di satu sisi kan juga harus menunjukkan apa serangan yang bagus, hasil yang bagus untuk membangkitkan semangat para pemain ya.
0: Baik.
5: Nah tapi ya gitulah. Ini jadi ya, ya itulah keajaiban-keajaiban yang banyak juga. Kita tunggu saja mukul.
0: Baik.
5: Ibu nggak berani ya memprediksi. Terima kasih.
0: Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Nah, Bung Yanto tadi menarik ya, Pak Rahman di situ Bondo melihat bagaimana Ekuador penyerangannya dan juga mungkin ball positionnya lebih menang Ekuador ya di babak pertama atau bagaimana? Ya,
1: betul. Ekuador 32,9% dan ya, Jerman 31,9%. Jadi artinya unggul Ekuador dalam penguasaan bola di babak pertama. Dan saya pikir pati Jerman maupun Ekuador ini memang di babak kedua harus merubah strategi, Bung Kukman ya. Karena ini kalau kita lihat di lapangan pertandingan pada pagi hari ini, kedua-duanya tertumpu pada lapangan tengah ya. Jadi seringkali mereka berbenturan di lapangan tengah dan sulit untuk menembus pertahanan baik Jerman maupun
0: Ekuador
1: ya. Jadi dan kedua saya melihat terutama Ekuador ini pemain-pemain belakangnya cukup rapi, cukup disiplin ya mengawal pemain-pemain depan Jerman sehingga agak sulit untuk mencari ruang tembak. Nah, Jerman saya melihat pertandingan pagi hari dia kehilangan jati dirinya yang sering bermain cepat dengan bola-bola umpan-umpan.
0: Tapi bukan karena lapis kedua ini kan ya?
1: Bukan
0: ya.
1: Kira lapis kedua ataupun pertama kan apa
0: harusnya ya sebetulnya iramanya harus sama ya.
1: Pada pagi hari ini justru Jerman kebawa permainan Ekuador ya, mengikuti pemain Ekuador yang bermain lebih banyak mengolah bola di lapangan tengah. Jadi saya melihat baik dari sayap kiri maupun sayap kanan Jerman ini kurang dimanfaatkan. Nah, apakah memang karena mereka terjebak dengan gaya Ekuador ataukah memang pemain-pemainnya yang masih belum menemukan ritme permainan yang maksimal ya. Tapi sekali lagi ini tentu di luar prediksi orang ya, bahwa Jerman agak kualah.

0: Bung Yanto ya. Betul, Bung. Dan kita jeda sejenak pendengar dan juga Bung Yanto ya. Ya. Kita akan menuju untuk mengikuti warta berita dan tentunya kami terus hadir ke ruang dengar Anda menghadirkan dengar bareng Piala Dunia 2026 ini antara timnas Ekuador versus Jerman.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melelang 27 kendaraan dinas yang telah melewati masa pakai guna mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan tertib. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari RRI Kendari.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan lelang kendaraan dinas operasional sebagai bagian dari upaya penataan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Sebanyak 27 unit kendaraan yang terdiri dari 16 kendaraan roda 2 dan 11 kendaraan roda 4 dilelang karena telah melewati masa manfaat dan usia pelayanan optimal. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penghapusan aset berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta tetap melakukan pengawasan dan pencatatan aset yang masih digunakan guna mendukung pelayanan publik.
2: Perlu kami sampaikan bahwa seluruh kendaraan dinas operasional yang menjadi objek lelang pada hari ini secara teknis dan ekonomis telah melewati masa manfaat serta usia optimal pelayanannya.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kendari, Irfan Nugraha, menjelaskan total nilai limit lelang mencapai Rp267 juta. Rupiah. Dirinya berharap harga penawaran yang masuk dapat melampaui nilai limit yang telah ditetapkan. Irfan juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lelang resmi, terutama yang menawarkan harga tidak wajar atau meminta transfer dana ke rekening pribadi.
3: Harapan kita semoga harga yang tercapai ini lebih tinggi daripada harga limit. Karena lelang itu sifatnya naik-menaik, gitu kan. Jadi harga itu pasti akan naik, tidak mungkin harga menjadi turun dengan pelaksanaan lelang ini. Jadi ada roda 2, ini ada 16 lot, dan roda 4, 11 lot.
1: Lelang yang difasilitasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sultra bekerjasama dengan KPKNL Kendari ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan barang milik daerah. Melalui mekanisme lelang terbuka, aset yang sudah tidak digunakan dapat dipindahtangankan secara sah sekaligus memberikan kepastian hukum serta mendukung tertib administrasi pengelolaan aset pemerintah daerah. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_programa3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Ekuador versus Jerman.
1: Pendengar, kami lanjutkan dengar bareng laporan pandangan mata antara Timnas Ekuador versus Timnas Jerman di Stadion MetLife New Jersey Amerika Serikat bersama rekan saya Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra. Silakan.
2: Ya, pendengar RRI di mana pun Anda berada, kembali reportase akan kami lakukan dan beberapa waktu lalu Julian Nagelsmann sudah melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 5 Alexander Pavlovic ditarik keluar dan dimasukkan nomor punggung 16 Angulo Stiller. Dan pada kesempatan kali ini giliran timnas Ekuador yang akan melakukan kick off sudah dihadapi oleh Johan Yebuah, pemain dari Venezia nomor punggung 19, dan juga Nilsson Angulo yang tadi mencetak gol penyeimbang kedudukan 1-1 Ekuador melawan timnas Jerman. Ya, kali ini sudah bersiap kedua tim di lapangan, sudah dilakukan umpan ke belakang berikan kepada Hernan Galindez, sang kiper. Umpan lambung ke depan sudah melewati garis tengah, namun sayang terjadi kop duel. Kali ini jatuh lagi di barisan pertahanan timnas Kolombia, timnas Ekuador maksud kami. Dan kali ini ada serangan lagi dari Leroy Sané nomor punggung 16, menyisir dari sisi kanan penyerangan tadi, berikan kepada nomor punggung 23 Mecha. Dia meliuk-liuk, dia berikan pada John Havertz. Kai Havertz, sayang sekali pendengar, terjadi insiden tadi. Kai Havertz dijatuhkan oleh Joel Ordonez dan menghasilkan penalti. Wasit Tori Penso menunjuk titik putih pada pertandingan pagi hari ini dan memberikan hukuman penalti kepada timnas Ekuador setelah tadi umpan matang dari Felix Mecha kepada Kai Havertz harus dihentikan tadi oleh Joel Ordonez dengan menarik kostum dari pemain Jerman nomor punggung 7 itu dan menghasilkan tendangan penalti. Sejumlah pemain dari Ekuador tadi melakukan protes terhadap wasit Tori Penso, wasit wanita asal Amerika Serikat ini, karena menilai tadi tidak terjadi pelanggaran serius. Namun insiden yang terjadi adalah 50-50. Kali ini Tori Penso meminta rekomendasi dari VAR, wasit VAR, dan saat ini Tori Penso sudah meninggalkan lapangan hijau mendekati kamera VAR untuk memutuskan apakah benar terjadi insiden pelanggaran di kotak 16 Ekuador tadi. Dan wasit saat ini tengah menyaksikan cuplikan ulang insiden yang terjadi tadi dan apakah benar terjadi pelanggaran atau memang pertandingan tadi bisa dilanjutkan tanpa terjadi pelanggaran ataupun insiden yang menghasilkan penalti. Kali ini Tori Penso masih melihat ataupun memperhatikan rekaman ataupun cuplikan potongan laga tadi yang berasal dari ruang VAR dan kali ini segera diputuskan. Oke, tidak terjadi insiden penalti, maksud kami hukuman penalti untuk timnas Ekuador karena terlebih dahulu tadi sebelum terjadinya insiden dijatuhkannya Kai Havertz, yaitu sudah terjadi insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Leroy Sané kepada Pedro Vite nomor punggung 15 di garis tengah permainan sehingga wasit memutuskan terjadi pelanggaran terlebih dahulu untuk timnas Ekuador sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Ekuador.
3: Ya, mendengar memasuki menit ke-48 babak kedua, saat ini Ekuador justru mencoba mengusir serangan. Ada fair umpan ke mulut gawang dari Jerman tadi, namun arah bola masih jauh dari sasaran ataupun mendekat dari temannya, justru diambil oleh pemain Jerman. Namun kini kembali di sana kita melihat ada nomor punggung 4 tadi pemain Ekuador, ada Joel Ordonez, mencoba untuk melewati satu pemain ataupun kepada Kai Havertz dari sisi kiri pertahanan Jerman. Terjadi pelanggaran tadi nampaknya dilakukan oleh David Raum. Pemain nomor punggung 22 ini masih menjaga ketatnya lini sisi kiri dari sisi pertahanan dari Jerman. Nampaknya tadi melakukan pelanggaran terhadap Jul Ordonez sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Justru kini peluang emas diperoleh oleh Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman atau berjarak sekitar hampir 10 meter dari area luar kotak penalti akan dieksekusi langsung oleh sang kapten Moises Caicedo. Sudah bersiap-siap dia menatap teman yang ada di jantung pertahanan dari Jerman. Sudah mundur dua langkah, sudah lakukan umpan ke mulut gawang, berbahaya. Namun kembali arah bola masih bisa diamankan oleh pemain dari Jerman. Dan kini justru Piero mencoba untuk mengambil alih lagi arah bola tadi. Namun terjadi dari duel dari sisi kanan pertahanan dari Jerman. Buang saja tadi oleh pemain belakang dari Ekuador. Dan kini tampaknya ada sebuah insiden yang dilakukan oleh pemain dari Ekuador. Tampaknya memasukkan bola yang sudah keluar ke dalam lapangan. Sehingga wasit memberikan kartu kuning bagi pemain Ekuador. Ada nomor punggung 21, tampaknya di sana ada Alan Franco. Kita masih menantikan bagaimana lemparan ke dalam akan dilakukan oleh sang kapten dari Jerman. Ada Joshua Kimmich. Kita nantikan lemparan ke dalam ini sudah dilakukan tampaknya. Namun kembali terjadi lagi lemparan ke dalam. Masih untuk Jerman dari sisi kiri pertahanan dari Ekuador. Kimi sudah meletakkan bola di atas kepalanya. Sudah lemparkan saja pendek saja tadi kepada Musiala. Namun bisa dicocor tadi bola jauh ke depan. Dituju tadi ada Ener Valencia mencoba untuk menguasai bola, namun tampaknya kurang sempurna tadi, sehingga lagi-lagi bola dalam penguasaan sepenuhnya untuk lemparan ke dalam bagi Jerman dari sisi kanan pertahanan Jerman atau hampir melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Kita lihat bagaimana babak yang kedua ini, tentu tempo tinggi kembali diterapkan oleh kedua tim untuk sama-sama unggul terlebih dahulu, memimpin setelah tadi di babak yang pertama masih bermain dengan skor 1-1. Saat ini Ekuador mencoba untuk membangun serangan dari lini sisi kiri tadi. Bola tadi ditendang saja ke depan namun keluar lapangan pertandingan. Dan saat ini lemparan ke dalam kembali diambil alih oleh Jerman dari sisi kanan. Serang dari Jerman sudah dilakukan Kimmich ke depan tadi kepada Kai Havertz. Mencoba umpan 1-2 kembali Leroy Sané. Dari sisi kiri pertahanan dari Ekuador sudah masuk rekor penalti. Namun tidak mampu melewati dua pemain Ekuador yang mencoba untuk menahan laju bola dari Leroy Sané tadi. Dan kembali bola dicocor keluar saja ditendang oleh para pemain Ekuador. Sehingga kembali lagi Joshua Kimmich akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah mengarahkan bola ke arah sektor kiri pertahanan, disundul saja tadi nomor punggung 17 tadi dapat ya KH Wes. Umpan lagi 1-2 di sektor kiri pertahanan. Leroy Sané umpan 1-2 dia bersama Meka kembali lagi kepada Leroy Sané, namun masih direbut di sana oleh Nilsson. Nilsson arahkan bola kepada rekannya di sana, ada Pedro ataupun di sana ada Gonzalo Fati. Umpan lagi 1-2 yang dituju oleh rekan adalah Moses ataupun Pedro. Lagi kembalikan lagi nomor punggung 21. Di sana ada Alan mencoba untuk melewati satu pemain namun pendek saja umpannya kepada rekannya di sana nomor punggung 23 kepada sang kapten mereka. Ada Moses melebar ke sektor kiri. Ada nomor punggung 3 di sana ada Vero tarik lagi umpan ke belakang. Ada Pedro melebar lagi ke sektor kanan. Kini giliran dari sisi kiri pertahanan Jerman atau sisi kanan pertahanan Ekuador. Umpan saja dorongkan bola tadi kepada nomor punggung Nilsson Angelo ataupun kepada yang lebih dekat sana Alan Franco. Mampu kini terjadi kesalahan umpan. Kehapas umpan mulut ke belakang. Di sana ada nomor punggung 10. Ada Musiala mencoba untuk melewati dua pemain dari Ekuador. Umpan saja pendek kepada nomor punggung 16 yang baru juga dimasukkan tadi. Ada Angelo Stil terlarik lagi ke sektor kiri. Ada nomor punggung 2 Antonio Rudiger tampaknya. Umpan saja pendek kepada Jonathan Tah. Kembali kepala Kimi umpan sodorkan bola ke sektor kiri pertahanan Ekuador. Namun lagi back pass atau umpan ke belakang dilakukan oleh Leroy Sané kepada Kimi. Dan masih liuk-liuk dah. Dan terjadi perebutan justru direbut oleh Nilsson dari sektor kanan pertahanan dari Jerman. Kini masih milik Nilsson. Umpan saja diagonal ke sektor kiri pertahanan Jerman. Mampu dikuasai sepenuhnya tadi ke sana nomor punggung Sibel. Ada John merasa ada kena penalti. Tidak jadi melanggar umpan. Masih milik dah. Mencoba masuk kembali. Umpan masuk ke gawang. Terjadi lagi bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman. Tampaknya sebuah selodoran ataupun dribbling yang mencoba melewati satu pemain dari Jerman tadi, John Yeboah, mencoba meliuk-liuk ia memberikan umpan ke mulut gawang. Namun bola tadi masih membentur kaki dari pemain Jerman, namun hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh pemain Ekuador.
2: Ya, kali ini timnas Ekuador mendapat kesempatan dari tendangan penjuru. Sudah bersiap-siap ada 4, 5, 6 pemain timnas Ekuador berada di kotak penjuru.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo memerintahkan untuk menyiapkan SDM guna mendukung hilirisasi. Badan Pusat Statistik menjamin kerahasiaan data para responden dalam sensus ekonomi 2026. Mesir mengharapkan Indonesia memberikan dukungan untuk menjadi mitra dialog sektoral ASEAN. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 26 Juni 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memastikan peningkatan tata kelola ekosistem kebandar udaraan di seluruh Indonesia. AHY mendorong, khususnya di 36 bandara internasional, untuk meningkatkan kinerja di masing-masing bandara untuk mempercepat konektivitas ke berbagai wilayah. Informasi luar negeri. Mesir mengharapkan Indonesia memberikan dukungan untuk menjadi mitra dialog sektoral ASEAN. Mesir sendiri telah menandatangani traktat persahabatan dan kerjasama ASEAN sejak 2016. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 344 petinju dari 26 negara akan tampil dalam Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Tercatat sebanyak 433 atlet dan 205 official telah mendaftar dan siap bertanding di Hall Basket GBK Senayan Jakarta 3 hingga 16 Juli mendatang. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, untuk menyiapkan sumber daya manusia guna mendukung program hilirisasi pemerintah. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto ke Istana Merdeka Jakarta kemarin petang. Usai menghadap Presiden Prabowo Subianto, Menteri Brian mengatakan rapat membahas percepatan program hilirisasi seperti pengembangan industri farmasi, pengembangan mobil dan motor nasional. Selain itu, Presiden Prabowo meminta agar Brian mempersiapkan dan menghitung jumlah sumber daya manusia SDM yang siap terjun ke industri hilirisasi. Presiden Prabowo tidak ingin industri hilirisasi kekurangan SDM atau tenaga ahli. Penegasan Brian disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
2: Industri hilirisasi yang memang tidak sedikit itu kan ya, mulai dari mineral, kemudian ada aqua culture, aqua farming juga banyak, kemudian hilirisasi. Jadi kami diminta betul-betul memastikan jangan sampai nanti industri yang akan di-boosting ini, akan dikembangkan secara cepat ini, kemudian mengalami kekurangan SDM. Ataupun SDM-nya nanti nggak sesuai. Misalkan kita butuh banyak tenaga ahli kelistrikan, ternyata lulusannya nggak sesuai. Jadi kita diminta menghitung itu, memastikan ini bisa memenuhi industrialisasi yang ada. Begitu dulu, terima kasih banyak. Ya.
1: Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Dirgantara, Rosan Roslani, mengatakan program hilirisasi akan menyerap banyak tenaga kerja. Rosan mencontohkan hilirisasi tahap kedua dengan 6 proyek mampu menyerap tenaga kerja hingga 600 ribu orang. Total akan ada 30 proyek hilirisasi dan jumlahnya akan terus berkembang.
3: Jadi kalau kita jumlahkan akan ada total 30 proyek hilirisasi nasional yang kita lihat akan terus berkembang berjalan. Jadi ini fase 2, insya Allah fase 3 segera akan dilakukan, nanti masuk kepada fase 4 dan fase berikutnya dalam rangka penciptaan nilai tambah, penciptaan industri. Dan

teman terbaik kamu. Sudah kita ikuti bersama teman Pro 2 siaran langsung sepak bola pertandingan Piala Dunia 2026 antara Ekuador versus Jerman di Stadion New York, New Jersey, teman Pro 2. Seru sekali ya, walaupun tadi Jerman kalah, tapi it's okay, masih ada kesempatan lain dia mungkin ya. Jadi untuk para pendukung Jerman ya, semangat selalu ya.

di jam 10, jam 8 maksudku ya, jam 6 di WIB, di WIT jam 8 waktu Indonesia Timur. Nanti kita akan ada lagi siaran langsung sepak bola pertandingan antara Piala Dunia di Jepang versus Swedia di Stadion Dallas, teman Pro 2. Oke, pokoknya selamat pagi, Faiza menemani kamu dari tadi jam 5 memutarkan siaran langsung bersama Pro 3 dan menyapa kamu lagi nanti hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur kurang lebih kalau udah mulai Piala Dunia antara Jepang dan Swedia. Kita langsung sambung aja ke Pro 3 nanti. Pokoknya selamat pagi, semangat pagi juga teman Pro 2. Masih di 90,1 Pro 2

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampe ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Iya, masih dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, teman Pro 2. Masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat pagi semuanya. Ya, gimana nih? Masih bahas Piala Dunia, Jerman kalah di teman Pro 2 tadi ya. Tapi it's okay, kemenangan bisa didapat nanti mungkin ya di lain waktu ya. Selamat pagi untuk kamu yang ada di wilayah kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, juga seluruh teman Pro 2 di seluruh Indonesia. Selamat pagi. Ternyata engkau berbahaya, kesadaran aku kini. Masih menemani keseruan siaran pertandingan Piala Dunia. Nanti kita akan sambung lagi di jam 8 bersama Pro 3 Jakarta, menyaksikan dan mendengarkan Jepang versus Swedia dari Stadion Dallas bersama Pro 2 Jayapura, teman Pro 2. So stay tune terus.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, teman Pro 2, selamat pagi ya. Sudah pukul 7 lewat 45 menit waktu Indonesia Timur. Sekarang Faiza mau share info perkiraan cuaca teman Pro 2 untuk wilayah kota dan Kabupaten Jayapura hari ini di hari Jumat ya, tanggal 29 ya teman Pro 2, atau 27. Masih 26 Faiza. Juni 2026 teman Pro 2. Perkiraan untuk hari ini teman Pro 2 untuk wilayah Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Muara Tami dan Heram itu diperkirakan dari BMKG ini berawan teman Pro 2 dengan rata-rata suhu sebesar 25 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban di antara 69 hingga 99% teman Pro 2. No sleep is friends with death, but maybe I should get some rest, 'cause I've been out here working. Dan untuk Kabupaten Jayapura ya, untuk daerah Sentani, Sentani Timur, Depapres, Sentani Barat, Kamtuk, Kamtuk Gresi, Nimboran, Nimbokrang, Demta, Kere, Ebufa, Waibu dan semuanya ya, ini diperkirakan berawan dan hujan ringan teman Pro 2 untuk wilayah Kabupaten Jayapura. Kecuali untuk daerah Nimbokrang diperkirakan cerah ya untuk hari ini ya. Untuk Kabupaten Jayapura itu info perkiraan cuaca di hari ini teman Pro 2. Oke, tentunya teman Pro 2 masih kita nantikan siaran Piala Dunia ya, yang nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur kita akan mendengarkan bersama antara pertandingan Jepang melawan Swedia di Stadion Dallas ya. Mungkin para pendukung Jepang, mana suaranya? Mana pendukung dari Swedia ya, sudah bersiap-siap mungkin ya pertandingan di pagi hari ini nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Tokonya masih di 90,1 teman Pro 2, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: AI for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini nih enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Mau enggak ini?
0: Coba namanya.
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu enggak, kepiting itu jalannya enggak normal loh.
1: Enggak normal. Enggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring.
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini

0: Iya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Segera kita ikuti teman Pro 2 siaran langsung sepak bola pertandingan antara Jepang versus Swedia dari Stadion Dallas bersama Pro 3 Jakarta, teman Pro 2. Dan tentunya Faiza masih menemani kamu hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. So, masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu ya. Siap-siap untuk para pendukung fans dari Jepang dan Swedia. Kita ikuti bersama teman Pro 2 siaran langsung ya bersama Pro 3 Jakarta.
1: Swedia antara Jepang dengan